0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Terbaik kamu.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

Balik lagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, Justin Bieber featuring John Toliver. Hannes teman Pro 2. Ada tadi bait liriknya kayak you manis, I like it gitu. Ternyata ada bahasa Indonesia di dalam. Thank you Justin Bieber. Di lagu pilihan kamu hari ini teman Pro 2 udah pada voting belum? Kita cek dulu Instagramnya Pro 2 ya. Siapa aja yang udah ikutan voting di pagi hari yang cerah ini? Ada Nadine Handriani, selamat pagi. Farah Aulia juga udah ikutan gabung. Ada Hey Kevin, hai Kevin, hai. Terus ada juga Abimanyu, ada juga dari Dennis Alfarizi, dari Apriani Dwi Kartini, selamat pagi. Dan yang terakhir dari mana tadi yang ikutan di lagu pertama, ini dia, ada Liza Medina underscore, pada ikutan di lagunya Project Pop featuring Hi-Fi yang Pacarku Superstar. Jadi masih ada 3 lagu yang tersisa teman Pro 2, ada lagunya TXT featuring Jonas Brothers with Do It Like That, terus Sabrina Carpenter Espresso, dan Rizky Febian featuring Adrian Halif Alamak. Kamu bisa voting di WhatsApp 0811410968 atau boleh juga di Instagram di @rri_pro2makassar dan juga boleh lewat aplikasi RRI Digital. So kita dengerin sama-sama, ini dia Project Pop featuring Hi-Fi, Pacarku Superstar.

0: Pro2 RRI Makassar.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM.
3: Aktif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPP RRI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Hilarius Daru Indrajaya atau Darboy Gang menghadirkan konsep spesial dalam versi terbaru lagunya Wong Sepele yang pertama kali dirilis pada 2019. Dalam single dan video musik yang diproduksi Mabes Balker, Darboy mengajak penyanyi tunanetra asal Yogyakarta, Fauzi Haidi, sebagai kolaborator. Produksi terbaru ini mendapatkan dukungan dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang mendorong karya ini tidak hanya sebagai ekspresi seni, tetapi juga untuk monetisasi digital, membuka peluang ekonomi bagi para pelaku industri kreatif.

0: Kamu tahu kan mata uang negara kita? Yap, rupiah. Dengan lambang RP, biasanya ditulis di depan angka, menyatakan nilai uang. Dilansir dari Wikipedia, rupiah atau yang dikenal dengan rupiah Indonesia adalah mata uang resmi yang berlaku di Republik Indonesia. Nama rupiah berasal dari kata India, rupiah, yang juga berakar dari bahasa Sanskerta, yaitu rupiakam, yang berarti perak. Nama rupiah dijadikan nama mata uang Indonesia dikarenakan pengaruh budaya India yang kuat di Nusantara selama ratusan tahun yang lalu. Setelah Indonesia merdeka, Indonesia juga belum menggunakan mata uang rupiah, namun menggunakan mata uang resmi yang dikenal sebagai ORI dan ditetapkan oleh pemerintah pada 29 Oktober 1946. Pemerintah kemudian memutuskan 30 Oktober sebagai Hari Keuangan Republik Indonesia karena menjadi dasar lahirnya uang emisi pertama Republik Indonesia. Kemudian, ORI dinyatakan ditarik dari peredaran pada 1 Mei 1950. ORI digantikan dengan uang RIS. Setelah Indonesia diakui kedaulatannya pada 27 Desember 1949 oleh Belanda dari salah satu hasil perjanjian konferensi Meja Bundar, KMB, Indonesia pun berubah nama menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS. Masa edar uang kertas RIS juga tidak lama, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1950, ketika Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, terbentuk kembali. Di saat yang sama, Bank Indonesia juga merilis uang rupiah yang berlaku sebagai alat pembayaran.
1: Nungguin ya. Nih aku puterin, spesial buat kamu.
2: See you. Get loose. You wanna see some hot girls? Huh? Well, here's a little preview.

Alkitab teman Pradua, ya begitulah hidup. Semuanya penuh dengan kepura-puraan. Ada yang pura-pura galau supaya memancing seseorang. Tapi banyak juga yang pura-pura kuat dan pura-pura bahagia. But anyway, mudah-mudahan meskipun pura-pura tapi nanti jadi kebiasaan, beneran bahagia gitu. Makanya yang baik-baik aja yang dipikirkan dan yang dilakukan untuk hari ini dan seterusnya. Apa aja kelakuan yang baik yang bisa kita lakukan di hari Jumat berkah ini? Ya ikutan di lagu pilihan kamu. Di lagu kedua ini udah pada ikutan voting di Instagram. Kita absen-absen dulu yuk, siapa aja. Anwar, hai Anwar, good morning. Terus juga selamat pagi buat Anugrah Safitri, Ananda Dwi Putri, Hadi Umanailo. Terus juga good morning buat Rehan, hai Rehan. Terus ada Alwisia Han, terus ada Putri underscore NZR. Terus di lagu kedua ini Imania dan juga Syaifabila. Ada Isma yang katanya kakak titip salam buat teman-teman aku. Ada Odilia, terus juga buat Yani, buat Rahma, buat Valita dan juga buat Ashipa. Kapan kumpul-kumpul lagi ini kawan-kawanku? Silahkan yang namanya tadi disebutkan, tolong dijawab kapan reuniannya lagi ya. Mungkin habis lagu kedua yang bakal kita play. Di lagu kedua kita punya lagunya Sabrina Carpenter, Espresso. Jadi masih ada dua yang tersisa, ada Rizky Febian dan Adrian Halif, Alamak, dan ada juga TXT featuring Jonas Brothers with Do It Like That. WhatsApp ya untuk votingnya di 0811 410 968, atau boleh juga lewat Instagram di @rri_pro2makassar. Aplikasi RRI Digital juga boleh buat kamu yang dengerin kita via streaming.

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Teman terbaik kamu.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.

9 hampir mau jam setengah 10. Biasanya kalian ngapain sih kalau jam segini? Boleh dikasih tahu dong ke Naura, penasaran. Apakah sudah ada yang mikirin, aduh makan siang apa ya enaknya? Kalau kamu bingung mau makan siang apa, coba deh kamu datang ke pelataran RRI Makassar, karena di situ ada banyak banget tenan UMKM RRI Fest 2026. Jadi kamu nggak bakalan pusing mau mikirin makan apa, tapi pusing mau beli yang mana, karena semuanya pengen dibeli nih. Nanti kayaknya habis siaran kita mau berburu kuliner di pelataran RRI, jadi kamu bisa langsung ke sana, nanti kita ketemuan di situ teman Pro 2. Tapi ingat, kalau kamu suka yang namanya jajan-jajan, harus ingat sampah bekas makannya itu harus dimakan juga. Bukan, jangan dong, harus dibuang di tempat sampah. Jadi ini sebenarnya adalah kebiasaan kecil yang kadang kita lupa gitu. Apalagi kalau misalnya bungkus-bungkus snack, kadang kita merasa bilang, bukan Ci, itu sampah, jadi dibuang di mana aja. Padahal justru dari membuang sampah itu bisa bikin kita jadi merasakan manfaat yang besar. Jadi untuk bincang asik hari ini, kita bakal ngebahas tentang bumi ini bukan tempat sampah, teman Pro 2. Kebiasaan kecil ternyata dampaknya bisa besar kalau kita melakukannya secara terus menerus. Nah, kalau kita ngomongin tentang lingkungan, kadang pasti kita berpikirnya ke, wah hutan yang gundul, banjir, sampah, terus juga perubahan iklim. Padahal sebenarnya salah satu masalah lingkungan yang dekat dengan kita itu adalah kebiasaan membuang sampah, penggunaan plastik sekali pakai, terus juga sampai ke kebiasaan membeli barang yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Ini lagi perilaku konsumtif kita kadang terlalu berlebihan sekarang, apalagi kita terpapar sama konten-konten, hari ini belanja apa ya, hari ini ngabisin berapa ya. Nah kadang, aduh yang kayak begitu, kita tidak sadar kalau apa yang kita beli itu sangat-sangat berpotensi untuk menghasilkan sampah-sampah nantinya. Jadi mulai deh kita lihat dari sekarang kebiasaan kita sendiri. Misalnya kita pesan makanan online, dapat plastik. Beli minuman, dapat sedotan dan cup yang dari plastik lagi. Belanja sedikit, kantongnya pasti kantong plastik. Misalnya kamu ada di 5 tempat nih belanjaannya, ada 5 kantong plastik nanti yang bakal kamu bawa pulang. Nah mulai dari sini mungkin kita bisa kurangin. Ada di konten TikTok teman Pro 2, ada salah satu konten kreator, dia itu kalau belanja sesuatu misalnya ke pasar, dia bawa memang itu tempat-tempat plastik. Misalnya dia beli ayam potong atau ikan, jadi langsung disimpan di tempat plastik itu, terus nanti tinggal dimasukin ke kulkas. Jadi sebenarnya jadi tambah simple begitu. Terus juga itu kalau dia beli somai atau jajanan, dia bawa kayak tumbler gelas-gelas, itu memang untuk isi jajanannya. Jadi dia enggak minta mie pakai plastik, dan bahkan katanya abang-abangan dan ibu-ibu yang jualan di sana sudah hafal kalau kalau dia yang belanja pasti dia bawa tempat-tempat sendiri. Bahkan ada julukannya loh, apa ya gul julukannya, pokoknya lupa kan namanya, tapi kayaknya julukannya itu Go Green, manusia Go Green. Nah ini mungkin yang harus kita tiru. Kenapa jarang ada orang yang tiru sesuatu yang sepositif ini gitu? Kalau jarang orang, jadilah kita yang pertama kalau bisa yang meniru kebiasaan kecil ini, karena ternyata kebiasaan kecil kita berdampak besar pada lingkungan dan bumi kita yang tercinta.

melihat gambar siluet? Sebenarnya dari mana ya asal-muasal foto siluet dan kata siluet ini muncul? Kata siluet termasuk ke dalam eponim. Eponim itu apa ya? Eponim adalah nama orang, nyata atau fiksi yang digunakan untuk menamai suatu tempat, penemuan, atau benda tertentu. Suatu nama biasa dipakai karena kontribusi atau peranan tokoh yang bersangkutan pada objek yang dinamai. Karena itu, muncullah kata siluet yang berasal dari nama Étienne de Silhouette, seorang menteri keuangan Prancis pada tahun 1750-an. Munculnya istilah siluet dimulai karena kekesalan masyarakat kepada menteri keuangan Prancis Étienne de Silhouette pada saat itu. Sebagai menteri keuangan, Silhouette mengatakan Prancis tidak mengalami masalah keuangan. Padahal rakyat Eropa secara umum sedang kelaparan. Di tahun 1759 terjadi krisis kredit di Prancis. Di saat krisis ini, Silhouette kemudian memberlakukan pajak yang tinggi untuk orang-orang Prancis. Seakan-akan tidak peduli dengan penderitaan rakyatnya, Silhouette lebih tertarik pada kegemarannya memotong profil kertas. Étienne de Silhouette begitu dibenci oleh masyarakat Prancis hingga berbagai protes pun berkembang. Banyak orang yang kemudian memakai baju hitam menirukan guntingan profil kertas hitamnya, di mana mereka mengatakan mereka berpakaian ala Silhouette. Sejak saat itulah, profil bayangan hitam disebut Silhouette atau dalam bahasa Indonesia, siluet. Namun lama-kelamaan konotasi negatif kata ini menghilang. Seni pemotongan profil wajah berwarna hitam ini berkembang sejak awal abad ke-17. Saat itu, seni gambar siluet mencapai masa kemasannya di tahun 1800-an. Banyak seniman siluet Eropa yang menjadi terkenal dan kaya setelah berimigrasi ke Amerika untuk melayani politisi dan orang kaya. Siluet masih menjadi bentuk seni yang sangat terkenal hingga saat ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

Balik lagi di Spada. Selamat pagi teman Produa di Bisik Bincang Asik. Dan sebagai anak muda nih zaman sekarang yang selalu ngikutin tren, apalagi anak muda Makassar, tren sekarang itu adalah pilih sampah, ya kan? Jadi bukan hanya sekedar tren fashion aja dong yang diikutin, tapi tren pilih sampahnya juga wajib banget kita ikutin untuk tren yang satu ini. Sampah organik masuk di tempat sampah yang organik dan anorganik, ada juga yang residu. Jadi semuanya masing-masing punya tempatnya tersendiri. Sama kayak kamu, kamu simpan seseorang di tempat tersendiri kan? Nah, sampah juga gitu. Jadi mulai dari kebiasaan kecil ini bisa memberikan dampak yang besar untuk lingkungan kita nanti. Dan bukan cuma sekedar pilih sampah sekarang, tapi kita sebagai anak muda yang setiap hari pegang handphone, nah kita juga bisa memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan kebiasaan-kebiasaan baik yang kita lakukan gitu. Karena jujur ada salah satu followersku, followingku yang ku follow, pokoknya yang saya follow Ki, itu dia suka sekali upload kegiatannya jalan kaki. Jadi dia suka story, kalau saya lebih pilih jalan kaki, dia memang selalu jalan kaki. Dan akhirnya saya terinfluence untuk kayaknya iya sih, keren untuk jalan kaki saja juga. Nah, jadi kebiasaan-kebiasaan baik yang kamu storykan itu bukan alay teman Pro 2, tapi ternyata justru itu bisa kasih inspirasi untuk orang lain, untuk followers kita, supaya ikutin juga. Nah, sama dengan buang sampah, misalnya kamu bikin story nih, kalau sampah yang ini enaknya buang di mana ya, mantan masuk di kategori yang mana ya. Itu bisa kamu story juga supaya kita terinfluence kalau oh ternyata orang-orang sudah melakukan pilih sampah ya, kenapa saya tidak gitu. Jadi mari kita menjadi anak muda yang selalu ngikutin tren, bukan hanya tren fashion tapi juga tren cinta lingkungan. Oke. Dan untuk Spada juga hari ini harus udahan dulu teman Pro 2, 10 menitan lagi jam 10. Dan thank you so much yang udah dengerin kita tadi dari jam 6 pagi sampai sekarang. Mudah-mudahan kamu enjoy sama playlist lagu kita, udah ikutan di lagu pilihan kamu juga. Wah, pokoknya panjang banget untuk pagi hari ini di Jumat berkah. Pokoknya berkah selalu hidup teman Pro 2. Dengerin terus Pada ya di jam yang sama dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Dan kamu bisa dengerin kita via streaming lewat aplikasi RRI Digital. Download aja langsung aplikasinya di App Store atau di Play Store HP kamu. Dan supaya kamu bisa ikutan di setiap segmen kita dan dapat updatean terbaru dari Pro 2 Makassar, follow sosial media kita. Ada TikTok dan Instagram @RRI_Pro2Makassar. Subscribe channel YouTube-nya juga @Pro2Makassar. Nora pamit dulu teman Pro 2. Thank you so much and have a good day. Lagu terakhir kita punya Mario Geklau, Lama Dirindu aka LDR.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2. Di info Pro 2 kali ini ada 3 informasi yang udah Nora siapin dari rri.co.id. Satu lokal, satu nasional, dan satu informasi dari dunia olahraga. Langsung aja kita ke informasi yang pertama. Ada pemerintah Kota Makassar yang terus memperkuat upaya pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat di tengah musim kemarau panjang. Salah satu langkah yang dilakukan adalah memperbanyak pembangunan sumur bor konvensional di wilayah yang mengalami kesulitan mendapatkan air. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyampaikan pembangunan sumur bor menjadi salah satu alternatif untuk menyediakan sumber air bagi masyarakat, meskipun proses pembuatannya tidak selalu berhasil di setiap lokasi. Dan juga dikatakan kondisi sumber air di setiap wilayah berbeda, sehingga pengeboran harus dilakukan dengan mempertimbangkan potensi sumber air yang tersedia. Pemerintah juga akan menambah sumur bor di lokasi yang telah berhasil menemukan sumber air. Dan untuk informasi lebih lengkap lagi, teman Pro 2 bisa kamu baca di rri.co.id. Kita beralih ke berita lainnya, teman Pro 2, kali ini datang dari pemerintah Kota Tangerang, Banten, yang menaikkan tunjangan bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K sebesar 15%. Mulai September 2026 yang diterima dipastikan bertambah Rp400.000 sampai 1,3 juta per bulan. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tangerang, Jatmiko, menyampaikan peningkatan tunjangan bagi P3K berdasarkan keputusan Wali Kota Tangerang tentang peningkatan penghasilan dan penambahan tunjangan P3K. Langkah ini diambil pemerintah Kota Tangerang sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi dan kontribusi P3K, khususnya dalam menjaga kelancaran roda pemerintahan serta pelayanan publik. Untuk informasi lebih lengkap lagi, kamu bisa baca di rri.co.id. Kita ke informasi dari dunia olahraga, kali ini ada Sarina dan Mills yang resmi meluncurkan seragam tim Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026. Desain seragam memadukan kekayaan wastra Nusantara dengan kebutuhan performa atlet. Desainer Gea Panggabean melalui Gea Fashion Studio merancang motif tersebut terinspirasi dari tekstil dan seni tradisional Indonesia. Motif gorga khas Toba dan juga limar dari Sumatera Selatan menjadi elemen utama dari desain ini. Gorga melambangkan kekuatan dan perlindungan sekaligus menggambarkan keberanian serta keteguhan mental atlet. Sementara limar mempresentasikan kehormatan, keunggulan, dan juga kemuliaan dalam keberagaman kontingen Indonesia. Untuk informasi lebih lengkap lagi, teman Pro 2 bisa kamu baca di rri.co.id dan update terus informasi kamu setiap hari di Info Pro 2 only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Kota Makassar disebut dengan kota ujung pandang. Gimana sejarahnya ya? Mungkin sebagian dari kamu sedikit bingung perbedaan kota Makassar dan ujung pandang. Kota yang terkenal akan kulinernya ini memang menyimpan sejarah tentang pergantian nama dari Makassar menjadi ujung pandang dan menjadi Makassar kembali. Nama Makassar sendiri sempat diganti menjadi ujung pandang di masa pemerintahan Orde Baru, tepatnya pada 31 Agustus 1971. Meski begitu, sebutan ujung pandang sudah dikenal sejak tahun 1950-an. Saat itu, pemerintah menganggap Makassar terlalu identik dengan satu suku saja. Padahal, Makassar telah menjadi kota dengan wilayah multibudaya, namun ujung pandang dipilih karena berasal dari salah satu kampung di kota tersebut. Nama ini berasal dari sebuah benteng yang juga bernama Ujung Pandang, yang didirikan di masa Raja Goa bernama Tuni Palangga pada tahun 1545. Nama kota Ujung Pandang diresmikan pemakaiannya pada tanggal 14 September 1971. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 1971. Di masa reformasi, masyarakat Ujung Pandang ingin kembali memakai nama Makassar yang dianggap lebih mewakili sejarah dan budaya kota tersebut. Di bawah naungan Presiden B.J. Habibie yang asli Sulawesi Selatan, nama Makassar kembali digunakan. Pergantian nama ini pun didukung oleh masyarakat serta DPRD setempat. 13 Oktober, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 1999, nama Ujung Pandang dikembalikan menjadi Kota Makassar.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Terbaik.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Iya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending neng kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
0: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Depanmu.
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Dan yes, teman Pro 2 Kospada Santai Siang bareng Fauzan untuk hari ini. Baru banget lagi nih saya di Santai Siang, ya kan. Biasanya kan kalian mendengarkan saya di sore, di malam, atau di pagi, ya kan. Dan baru banget lagi nih, lagi kita di siang hari ini, teman Pro 2 ya. Semoga kalian, semoga kalian terhibur untuk siang ini bareng Fauzan tentunya, teman Pro 2. Dan seperti biasa, nanti di jam 11 misi sampai jam 12 nantinya akan ada Prodo Hitlist. Jadi kalau kalian jam 11 misi cocok nih. Jadi kalau kalian semuanya mau request lagu, mau titip-titip salam, boleh banget bisa lewat WhatsApp Pro 2 di 0811410968, dan juga bisa lewat Instagram kita tentunya di RRI_Pro2Makassar. Dan juga jangan lupa ada aplikasi keren kita yang namanya RRI Digital. Kamu bisa download di App Store dan juga di Play Store. Dan nanti kita akan break juga di Jumat, teman-teman. Saya akan break kayaknya 5 jam. Oh enggak dong. Break aja beberapa menit untuk sholat Jumat, teman-teman ya. Dan nanti kita akan kembali lagi. Dan nanti Fauzan tidak sendirian juga siaran. Nanti ada saya panggil anggota saya untuk siaran juga, teman-teman. So, kalian jangan kemana-mana. Tetap di sini aja di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu.

0: 7. Tapi lagi bokeh.
1: Kan bisa bayar bulan depan.
0: Iya ya. Kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
1: gampang. Bayar nanti aja.
0: Duh, handphone udah jadul. Tapi beli baru gaji gak cukup. Pengen HP yang lagi viral itu.
1: Kan bisa dicicil.
0: Tapi gajiku udah mepet.
1: Ayo, mumpung lagi promo loh.
0: Aduh, kok cicilanku banyak banget sih? Ini sih gaji habis buat bayar cicilan nih.
2: Teman terbaik kamu.

Pernah dengar kendaraan prioritas nggak? Kendaraan prioritas adalah kendaraan yang harus didahulukan penggunaannya di jalan raya karena memiliki kepentingan yang mendesak. Aturan kendaraan prioritas di Indonesia tercantum dalam pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pengemudi diwajibkan memberikan jalan dan memberikan ruang yang cukup bagi kendaraan-kendaraan ini. Lalu, kendaraan apa saja ya yang masuk kategori kendaraan prioritas? Pertama, kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas. Mobil pemadam kebakaran di jalan raya memiliki prioritas tinggi karena tugas utamanya adalah menyelamatkan nyawa dan harta benda dari kebakaran serta memberikan bantuan dalam situasi darurat. Kedua, ambulans yang mengangkut orang sakit. Mobil ambulans diberikan prioritas di jalan raya karena beberapa alasan penting yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan pasien. Ketiga, kendaraan untuk memberikan pertolongan terhadap kecelakaan lalu lintas. Kendaraan yang memberikan bantuan pada lokasi kecelakaan lalu lintas seperti mobil derek atau unit penyelamat lainnya juga harus diprioritaskan. Kendaraan ini memainkan peran penting dalam mengevakuasi korban dan mengatasi kondisi darurat di jalan. Keempat, kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia. Kendaraan yang membawa pimpinan dari lembaga-lembaga negara Republik Indonesia diberikan hak prioritas untuk memastikan kelancaran perjalanan mereka yang mungkin terkait dengan tugas negara yang penting. Kelima, kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing. Kendaraan yang mengangkut pimpinan dan pejabat negara asing atau perwakilan lembaga internasional yang menjadi tamu negara juga mendapatkan prioritas, bertujuan untuk menjaga keamanan dan menghormati tamu negara. Keenam, iring-iringan pengantar jenazah. Konvoi pengantar jenazah diberikan prioritas untuk menghormati proses pemakaman dan memberikan kemudahan bagi keluarga yang berduka. Dan yang terakhir, konvoi atau kendaraan untuk kepentingan tertentu yang dianggap penting oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia bisa mencakup konvoi militer, rombongan resmi, atau kegiatan penting lainnya yang memerlukan kelancaran khusus di jalan. Sebagai pengguna jalan, peran kita adalah mendukung kelancaran mereka, selalu waspada terhadap sirene atau lampu rotator biru dan merah. Jika mendengar atau melihatnya, segera beri ruang dengan menepi ke sisi jalan. Hal sederhana ini bukan hanya bentuk kepatuhan terhadap lalu lintas, tetapi juga wujud nyata kepedulian dan empati kita terhadap

99,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Dan masih bareng Fauzan untuk hari ini di Sepada tahun Pro 2. Kok Sepada? Santai siang, coy, coy, coy, coy. Karena mungkin baru pilih lagi untuk masuk di Santai Siang tahun Pro 2. Dan yes, kita masih di Santai Siang. Dan Fauzan ingatkan sekali lagi, kalau kalian mau request lagu, mau titip-titip salam, boleh banget. Bisa lewat WhatsApp Pro 2 di 0811410968. Dan juga bisa lewat Instagram kita tentunya di @_pro2makassar. Dan udah ada dari pendengar kita yang katanya diputarkan lagu dari Tulus yang berjudul Teh Hijau. So langsung aja lah ya, Fauzan putarkan untuk kalian semuanya lagu dari Tulus, Teh Hijau.

0: Ini barang yang lagi viral ya. Katanya bisa bikin relax. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin nagih, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, risikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.
4: Masalah dibatalkan.
5: Stay tuned, only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu.

Jadi, next time kamu mikir, ah, aku siapa sih? Ingat, pahlawan itu lahir dari orang biasa yang punya hati luar biasa. Yuk kita terusin semangat mereka, biar Indonesia gak cuma merdeka, tapi juga maju bareng-bareng.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

0: sebenarnya minder dulu itu kecil, banyak yang ngejek gitu. Jalannya pakai tongkat, terus ada yang niru-niruin gitu. Ya apalah. Malah sekarang udah besar menjadi teman. Terus nyoba melamar di sana kemarin itu sulit mas saya itu mencari pekerjaan. Awal mula itu saya itu diajak kursus untuk desain grafis sama sablet waktu itu.
1: Pas di tes fisik tuh kan diliatin ya, dilinting tangan kaki pas kata itu ya, duh kamu ini gak akan bisa masuk sini katanya, kamu gak akan mampu kata si yang tesnya tuh itu langsung gitu kan. Terus katanya tolonglah pak katanya, coba dulu katanya tuh, siapa tahu asih mampu, coba dulu kan.
2: Difabel, mereka berhak mendapatkan kesempatan yang sama.

96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Dan ya, yes, teman Pro 2, kita sekarang di jam 1 nih. Tentunya seperti biasa kalau di jam 1, kita ngebahas seputar Pro 2 Sport. Weis, Pro 2 Sport nih, ya kan? Jadi nanti selama sejam ke depan kita akan bahas Pro 2 Sport. Nanti di jam 2 kita bahas Pro 2 Entertainment. Jadi nanti akan beberapa Fauzan kasih informasi seputar sport untuk kalian semuanya. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana dulu. Tetap di sini aja di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah nggak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel. Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

0: Yes, yes, yes, masih bareng Fauzan. Dan tadi kan Fauzan udah bilang nih, Tone Pro 2, Fauzan tidak sendiri nih untuk hari ini. Ada siapa nih?
1: Yes, Tita di sini.
0: Semangatnya Tita, semangatnya Bella. Sudah, sudah makan, semangat sekali.
1: Jadi, enak sekali nasi kuningnya, Kak.
0: Oh, nasi kuning cukup makan?
1: Yes.
0: Oh, oke, sejak nasi kuning gue bawa sih sebenarnya ini. Yang dimakan di siang hari.
1: Betul.
0: Tapi
1: sekali.
0: Menurutku tuh, nasi kuning dimanapun dan jam berapapun itu enak jadi
1: tetap
0: dimakan.
1: Tetap enak, pagi, iya. Siang, sore, malam.
0: Nasi kuning favorit biasa aku makan di mana?
1: Saya
0: malam-malam dulu malam.
1: Ah, kalau malam.
0: Jarang kok. Masa jarang kok makan nasi kuning sama pacarmu? Boulevard. Boulevard bukan sih?
1: Enggak. Ada kayaknya pernah aku coba satu di BTP
0: jauh ya.
1: Tapi enak sih, enak.
0: Di kau di mana?
1: Pernah aja ya. Pernah lah
0: kesana. Oh, jalan-jalan.
1: Iya.
0: Nah, jauh sih dari Partam ke BTP. Kalau kau nak Unhas sih tidak apa-apa sebenarnya.
1: Tapi enak sih di situ, tapi jarang kah sih kalau malam
0: sih.
1: Kak?
0: Jauh sih. Kalau pagi deh atau
1: kalau pagi kok? Dekat kosku enak sekali Kak, sumpah. Tipikal nasi kuning yang sering Kak memang.
0: Berarti daerah Ditata?
1: Iya. Pas dekatnya Mimangko. Enak
0: oh,
1: sekali tahu. Tuh Kak,
0: ya,
1: enak
0: ya, ya.
1: Sekali.
0: Di bagian mananya? Kan Mimangko kan
1: dekat masjid Kak. Pas
0: iya,
1: dekat masjid.
0: Mimangko masjid dulu atau Mimangko dulu?
1: Mimangko dulu baru
0: masjid hijau,
1: nasi kuning itu baru masjid.
0: Oh,
1: di tengah-tengahnya.
0: Yang dekat Cakar.
1: Sebelumnya Cakar.
0: Sebelumnya Cakar.
1: Iya,
0: oh, oke,
1: okay,
0: ada di situ. Di situ kok ya, ada di situ sehat sih. terlalu bahas di on air.
1: Kakaknya
0: dan iya.
1: Kaki.
0: Dan iyalah sembah dan tidak apa-apa. Kan kita menyiar.
1: Yes, betul,
0: kita
1: betul,
0: tidak
1: betul,
0: ribut
1: betul,
0: di
1: betul,
0: luar
1: betul,
0: ini
1: betul
0: menyiar.
1: Sekali.
0: Dan teman pada dua seperti biasa tadi kan Fauzan udah spill bahwa kita akan ngebahas seputar sport.
1: Yes.
0: Yang kita bahas ini ternyata 5 atlet Kun Hammer Indonesia siap tempur di semifinal Vietnam nih. Siapa? Tita. Saya sampai lupa namanya. Nama syaratmu ada, Tita?
1: Ya.
0: Nama syaratmu ada, Mi?
1: Tita. Tidak
0: ada, Pi. Masih Tita.
1: Jadi, nantilah
0: karena
1: kita cari.
0: Karena menurutku tidak ada, Pi. Kayaknya namanya orang Tita deh. Sejauh ini mungkin.
1: Kenalan tak?
0: Ah, iya betul. Kenalanku. Oh, okay. Tidak ada, Pi. Namanya Karin. Tita kayaknya. Betul. Dan ternyata persiapan Indonesia ini menjalani pertarungan semifinal kejuaraan Kun Ahmer atau KA olahraga apa?
1: Kun Kahmer.
0: Iya, Kahmer Asia pertama di Vietnam pada hari Kamis tanggal 3 September 2026 membawa semangat merah putih nih.
1: Wow.
0: Nah, kelima atlet tersebut juga akan tampil pada pukul 17 waktu setempat dan juga mereka bertekad melanjutkan perjuangan hingga podium tertinggi. Apalagi kan kalau kita tahu dia sudah sampai di semifinal ya. Ya, semifinal. Yeah. Satu langkah lagi lah
1: olahraga bela
0: final.
1: Diri, Di.
0: Oh,
1: Pancasilat.
0: Yes. Oh, oke. Okay. Keren juga ya. Betul. Dan kita mungkin doakan lah ya, semoga bisa sampai ke tahap final dan membanggakan Indonesia juga nih.
1: Yes.
0: Ngomongin soal lomba, Tita.
1: Apa
0: pernah kau ikut lomba tidak?
1: Lomba mewarnai, menggambar.
0: Okay.
1: Sebatas itu jika.
0: Tahu sampai situ.
1: Jujur mentalku belum se-oke itu untuk ikut-ikut lomba. Yes.
0: Oke. Iya juga sih karena berat juga ya biasanya.
1: Iya, betul, mental sih harus nomor satu.
0: Tapi kan kok ikut muku musik ini, apa yang kayak variety show gitu? Variety show kayak itu jatuhnya?
1: Yang
0: kayak tampil-tampil ini?
1: Enggak, itu kan memang project sih.
0: Iya project, tapi kan kau ikut serta, kau jadi
1: sih,
0: orang di situnya juga yang tampil.
1: Iya sih betul. Tapi kan bukan lomba, kalau lomba kan kayak
0: lebih lebihin lagi ya.
1: Kayak beda sih rasanya memang.
0: Iya betul juga sih dan tapi itu kan kita harus juga memaksimalkan untuk
1: betul,
0: tampil.
1: Betul
0: kan?
1: Sih Kak, betul.
0: Kalo apalagi kita, mentalmu yang ngajar kok Ihsan. tapi untung
1: gitu,
0: Ihsan gak dengar Ji sih, naik motor Ji. Kalau saya mungkin beberapa kali nih kayak lomba bultang salah satunya. Lomba apalagi ya? Pernah ikut lomba paduan suara, tapi jujur lip sync ya. Sumpah weh. Kuingat sekali tuh SMP ke kelas 3.
1: Tapi,
0: jadi tuh enggak tahu kayak itu hari ditunjuki karena keadaan ngasal atau apa. Jadi ditunjuk Kak untuk jadi ini, jadi ikut. Jadi tuh di belakang ditunjuk ke sama pelatihku, "Bang, kau nyanyi tapi jamin keluar suaranya." Oke, fine, Pak. Yang penting saya dapat juara. Yang penting kita dapat hadiah dan makanan. Enggak apa-apa. Kita kayak
1: turut
0: jadinya
1: meramaikan ini. Saja kah enggak?
0: Apa?
1: Turut meramaikan saja.
0: Iya, betul. Tapi betul. Saya yakin Kak bahwa pada saat itu tuh bagus suaraku. Kalau saya sendiri meyakini.
1: Oh, iya betul. Harus dari diri sendiri.
0: Saya yakin kemarin sih, oh bagus sih, tapi ya enggak apa-apa juga sih sebenarnya gitu kan. Wih, ada Kak sempatnya beberapa minggu ikut itu latihan paduan suara. Jadi kayak tek tek tek ada gitu-gitunya. Ya, ya, ya, ya. Yang kayak kutoki tempo-temponya begitu.
1: Betul betul betul.
0: Penyanyi.
1: Saya tidak pernah kayak ikut padus kak.
0: Ay.
1: Serius.
0: Kayak kutoki itu tempo lagunya kemana kemana kemana begitu. Tapi ya pada akhirnya endingnya ternyata jamku kayaknya kok nyanyi deh. Paling tidak diikut sertakan lah ya.
1: Betul.
0: Iya. Aduh ramenya nih depan kita ini. Aduh. Oke nonton Prodo mungkin sebentar kita akan kembali lagi untuk ngebahas sport atau nanti kita lihat karena waktu juga. Yes, kalau semisal tidak kita dapat sport kita ke entertainment lah ya.
1: Okay, deh.
0: Kita dapat satu juga penyiar semisal tambah-tambah. Karena dia terlambat jadi kita harus kasih ikut serta okay, teman Prodo.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Terbaik kamu.

0: Yes, yes, yes. What's up, teman Pro 2 dan masih bareng Fauzan,
1: Tita,
2: dan Ale.
0: Yes. Kita tidak berdua lagi nih Ale. Ale bedeng Tita. Kita sekarang udah ada lagi satu nih penyiar kita. Dan tadi kita udah ngebahas seputar olahraga, pokoknya sport ya kan di jam 2, jam 1 sampai jam 2. Dan tentunya seperti biasa kalau di jam 2 itu kita bahas
1: entertainment.
0: Yes. Karena jujur, saya sebagai penyiar magang. Tapi penyiar magang santai siang.
1: Karena baru kan
0: tidak pernah dapat santai siang, baru pilih dapat ini. Jadi mohon arahannya untuk anak-anak
2: kedua. Oh, berarti kita di yang di sini.
0: Jadi saya cuman kayak menjembatani kalian untuk ngomong.
1: Betul.
0: Jadi udah ada materinya nih?
1: Ada
0: ya. Sebentar kita kasih kali ya. Jadi sebentar kita akan kembali lagi teman-teman untuk kasih kalian semuanya berita atau informasi terkait entertainment.
1: Yes.
0: So, benar. Jangan kemana, tetap di sini aja di 96.8 FM Pro 2 dari Makassar.
2: Teman terbaik kamu.

Aktif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPP RRI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produksi kreatif unggulan. Lagu terbaru Willy Sopakua bersama Kai Hulu, Papa Mama Pupasang adalah sebuah perayaan dan penghormatan kepada orang tua lewat musik yang menyentuh jiwa. Di balik melodi tersimpan kisah personal Willy yang memberi nyawa pada pesan lagu ini. Lebih dari sekadar lagu, karya ini menjadi kolaborasi kreatif yang mengangkat budaya Maluku. Dukungan dari Kementerian Ekonomi Kreatif dan Pemerintah Kota Ambon memastikan produksi berjalan maksimal, menunjukkan bahwa karya personal dapat diperkuat oleh dukungan institusi untuk menjangkau lebih luas dan memberdayakan pelaku ekonomi kreatif.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Tunggu, tunggu, tunggu.
1: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3.
2: I can touch it through the
1: phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
3: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
4: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

0: Selalu 6,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sabar, yeah. sabar.
0: Okay. Sabar, tapi saya suka kesemangatnya anak muda ini. Ya kan? Dan kita tidak bertiga lagi, kita satu tambah personal lagi.
2: Yep, yes. Berempat.
0: Halo. Ini narasumber sih jatuhnya, bintang tamu. Karena dia tidak dari, dia tidak di penyiaran ke tempatnya. Dia dari mana kok kau deh sebenarnya?
2: Dari mereka.
3: Dari RRI Pusat sebenarnya.
0: Dari Pusat. Oke. Kalau semisalnya kayak orang-orang kayak misal kayak Kak Enggi, Kak Nindi, Kak Tika sama Kak Rini dengar kok tuh. Nanti ih kenapa ini anak satu? Kemana gitu?
3: Jujur takut.
0: tidak apa-apa. Dan kita sekarang di jam 2. Kita
2: biasanya kan ya.
0: Apa kita bahas di jam 2?
2: Di entertainment.
1: Entertainment. Yes.
0: Kalian bertiga sudah ada infonya entertainment?
2: Ada.
0: Of course ada. Ajak golong ini bicara. Dia tidak tahu mau bilang.
2: Ini Kak, baca. Baca.
0: Jadi apa yang kau bahas entertainment?
3: Aku kepo nih
2: apa ini. Oke, jadi info entertainment kali ini datang dari sutradara Naya Anindita yang menghadirkan film komedi perdananya berjudul Agensi Rumah Tangga.
0: Agensi Rumah Tangga. Itu yang pembantu-pembantu kan?
2: Iya. Jadi film produksi ini dari Starvision bersama Legacy Pictures dan Vertora Studios dan Navarros itu diadaptasi dari novel bestseller
0: gitu. Terlalu sombong. Mentah-mentah kok dari FIB.
2: Tapi ini
0: diadaptasi bahasa Inggris.
1: FBS.
0: FBS. Saya kurang I. I jadi B.
2: Oh.
0: Maaf ya.
2: Iya, lanjut. Jadi ini tuh diadaptasi dari novel bestseller karya Almira Bastari.
1: Nah, sebagai produser, produsernya itu Chan Parwes Servia dan skenario yang ditulis Upi dan Ayu Anggraini Putri. Nah, film ini mengisahkan tentang Katia yang diperankan oleh Enzi Storia. Wow. Seorang perempuan yang kena PHK.
2: Wow. Nah,
1: setelah kehilangan pekerjaannya, Katia kemudian membangun bisnis agensi penyaluran pekerja rumah tangga. Nah, dari sana film menghadirkan cerita hangat yang dipaduin dengan komedi dan dinamika kehidupan para pekerja. Nah, Naya sebagai sutradara mengeksplor genre komedi melalui film ini dengan menghadirkan sejumlah komika perempuan. Nah, mereka memerankan karakter pekerja rumah tangga dengan berbagai tingkah dan kekacauan yang menjadi sumber humor.
0: Oh, panjang sekali kau bahas film ini.
2: Iya, tapi begitu memang biasanya kakak.
0: Iya.
1: Terus gimana?
0: Kita kan bertiga Ferdi? Nih. Oh, teman
2: iya.
0: Kita
2: satu. Iya, sama. Iya, kan pasti ada kakak beberapa infonya.
0: Bisa juga baca kan. Tapi memang sekarang lagi naik-naiknya, lagi banyak-banyak sekarang film di bioskop ya.
2: Betul banget. Sekarang lagi marak-maraknya film Indonesia yang menghadirkan film baru.
1: Dan dari berbagai sutradara.
0: Iya, betul.
3: Dan berbagai genre juga.
0: Masuk
3: di film ini dibalik unsur komedinya, agensi rumah tangga turut mengangkat persoalan hak pekerja domestik. Film ini ingin mengajak penonton melihat mereka sebagai pekerja yang memiliki hak dan harus mendapatkan perlakuan yang layak. Agensi rumah tangga ini juga dibintangi NC Storia, Afgan Syareza, Vita Anggriani, Ardit Erwanda, Yunita Siregar, dan Yunik Priscilia. Kemudian Tike Priyatnakusuma, Sheila Dara, Hesti Purwadinata, Lulu Tobing, Debra Stanti, serta sejumlah pemain lainnya.
1: Oh, banyak.
2: Benar, banyak.
0: Betul. Tapi kan kalau kita bahas soal film nah, kau kan bertiga kok kah?
3: Ya.
0: Pernah ikut kayak seni begitu untuk
1: iya
0: kan? Kalau misal dipanggil kok untuk jadi
2: salah satu cast.
0: Mau kau ambil cast apa masuk kok? Berperan sebagai apa?
3: Oke.
0: Kalau di filmnya di film
2: dari Tita.
3: Dari Tita dulu deh.
0: Tita. Dia kayak antagonis deh.
1: Oh, kak saya coba kayak mucikari begitu.
0: Wah.
1: Kayak maksudku kan kita mau explore.
2: Iya, keluar dari zona nyaman.
0: Iya.
2: Of course.
0: Iya.
2: Itu tujuan.
3: Biasanya kan ini ya protagonis ya.
0: Iya.
1: Kita mau
0: explore. Oh, memang kau protagonis selalu.
2: Protagonis.
0: Karena mukanya mungkin ya.
2: Iya, baik-baik, orang baik-baik.
0: Mukanya agak ini.
3: Selalu ditindas kah? Atau gimana
1: coy. Jadi mau kak ini si explore menjadi mochi.
2: Oh benar. Sangat-sangat berbeda dengan latar belakang kepribadian Anda.
0: Okay. Anda itu pro satu, kita kamu.
2: Oke.
0: Mohon maaf. Iya.
2: Oke, lah gue
0: kita
2: aja.
0: Bilang. Iya.
2: Oke. Okay.
0: Ale, apa Le?
2: Kalau aku mungkin mau yang belum pernah aku peranin lah. Kayak mengeksplor juga kayak sama Tita. Mungkin jadi satpam. Kan, kan ini agensi rumah tangga.
0: Betul. Nah, kita gitu. Keluar dari situ. Pokoknya mau jadi apa?
2: Kalau keluar dari situ, jadi laki orang.
0: Oh, jadi selingkuhan gitu. Oh, iya itu.
1: Soalnya kita ambigu mau jadi selingkuhan atau apa ini? Jadi lelaki yang seutuhnya.
2: Seutuhnya itu.
0: Oke. Saya tetap mau bilang apa? Jujur. Oke, jadi itulah semua. Oh, satu.
2: Sorry.
0: Oke, silakan Dimas. Okay. Siapa namanya?
3: Sorry. Okay. Kalau saya itu kayaknya kalau aku ya.
2: Aku.
0: Memang kayaknya harus semua di Pro 2 deh.
3: Of course. Kalau aku mau coba genre komedi.
1: Kenapa?
3: Karena kalau
2: menjadi
3: komedi
2: apa?
3: Itu, apa ya? Kita bisa explore celutukan-celutukan yang di luar script gitu.
1: Yang spontan ya.
2: Tapi gitu. Ini kita di lo di direct. Nah, takutnya malah ke
3: iya, paham.
2: Oke. Lanjut.
0: Oke. Lah. Kayaknya panjang sekali pembahasan itu sebentar
2: film. Sebentar
0: kita akan masuk lagi lah.
2: Benar sekali.
0: Betul. Jadi teman-teman berdua, mungkin sebentar kita akan masuk lagi untuk temanin kalian semuanya dan jangan kemana-mana, tetap di sini aja di 96.8 FM Pro 2 dari Makassar.
2: Teman terbaik kamu.

0: Jadi pahlawan itu gak harus pakai jubah kayak di film. Atau pegang bambu runcing kayak zaman dulu. Pahlawan itu, ya kita. Iya, kita yang berani nolong teman tanpa pamrih. Kita yang berani speak up buat kebenaran. Kita yang gak tinggal diam lihat hal gak benar di sekitar kita. Karena pahlawan itu bukan cuma tentang perang di masa lalu, tapi juga perjuangan di masa sekarang. Perjuangan lawan malas, lawan nyontek, lawan nyerah sebelum coba. Jadi, next time kamu mikir, aku siapa sih? Ingat, pahlawan itu lahir dari orang biasa yang punya hati luar biasa. Yuk kita terusin semangat mereka, biar Indonesia gak cuma merdeka, tapi juga maju bareng-bareng.
1: Only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Ini barang yang lagi viral ya? Katanya bisa bikin relax. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin lagi, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, risikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.

Pernah dengar kendaraan prioritas nggak? Kendaraan prioritas adalah kendaraan yang harus didahulukan penggunaannya di jalan raya karena memiliki kepentingan yang mendesak. Aturan kendaraan prioritas di Indonesia tercantum dalam Pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pengemudi diwajibkan memberikan jalan dan memberikan ruang yang cukup bagi kendaraan-kendaraan ini. Lalu, kendaraan apa saja ya yang masuk kategori kendaraan prioritas? Pertama, kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas. Mobil pemadam kebakaran di jalan raya memiliki prioritas tinggi karena tugas utamanya adalah menyelamatkan nyawa dan harta benda dari kebakaran serta memberikan bantuan dalam situasi darurat. Kedua, ambulans yang mengangkut orang sakit. Mobil ambulans diberikan prioritas di jalan raya karena beberapa alasan penting yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan pasien. Ketiga, kendaraan untuk memberikan pertolongan terhadap kecelakaan lalu lintas. Kendaraan yang memberikan bantuan pada lokasi kecelakaan lalu lintas seperti mobil derek atau unit penyelamat lainnya juga harus diprioritaskan. Kendaraan ini memainkan peran penting dalam mengevakuasi korban dan mengatasi kondisi darurat di jalan. Keempat, kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia. Kendaraan yang membawa pimpinan dari lembaga-lembaga negara Republik Indonesia diberikan hak prioritas untuk memastikan kelancaran perjalanan mereka yang mungkin terkait dengan tugas negara yang penting. Kelima, kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing. Kendaraan yang mengangkut pimpinan dan pejabat negara asing atau perwakilan lembaga internasional yang menjadi tamu negara juga mendapatkan prioritas, bertujuan untuk menjaga keamanan dan menghormati tamu negara. Keenam, iring-iringan pengantar jenazah. Konvoi pengantar jenazah diberikan prioritas untuk menghormati proses pemakaman dan memberikan kemudahan bagi keluarga yang berduka. Dan yang terakhir, konvoi atau kendaraan untuk kepentingan tertentu yang dianggap penting oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia bisa mencakup konvoi militer, rombongan resmi, atau kegiatan penting lainnya yang memerlukan kelancaran khusus di jalan. Sebagai pengguna jalan, peran kita adalah mendukung kelancaran mereka, selalu waspada terhadap sirene atau lampu rotator biru dan merah. Jika mendengar atau melihatnya, segera beri ruang dengan menepi ke sisi jalan. Hal sederhana ini bukan hanya bentuk kepatuhan terhadap lalu lintas, tetapi juga wujud nyata kepedulian dan empati kita terhadap

0: Masih bareng Fauzan untuk hari ini di Santai Siang Tahun Pro 2, dan masih tidak sendiri juga, dan kita sisa berdua nih.
1: Oke, benar.
0: Ya kan? Dan sekarang kita masuk ke info lokal nih di jam 3 sampai jam 4, ya kan? Masih entertainment kok pasti.
1: Iya.
0: Aduh, coba deng. Tapi ada Mito?
1: Ada, ada.
0: Kok kasih palet dulu satu apa info lokalmu untuk hari ini? Karena kalau kok tidak kasih, ini penyiar sore akan maju. Dia akan tampol nanti kita berdua, ya kan?
1: Yeah.
0: Oke, kasih dulu satu info lokalmu. Belum ada pasti ya?
1: Ada dong. Jadi
0: info. Karena harusnya ini tuh Tita punya. Toh? Iya, tapi Tita pergi. Aduh.
1: Jadi info lokal kali ini datang dari Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, yang meninjau posko pengungsian korban kebakaran di kawasan asrama Matoangin TNI Jalan Cendrawasih di Kelurahan Pabatang, Kecamatan Mamajang pada Rabu 2 September 2026. Iya. Jadi peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan nih penanganan terhadap warga terdampak berjalan optimal, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar selama berada di posko pengungsian. Nah, dalam kunjungannya nih ternyata Munafri ini melihat langsung kondisi posko nih, dapur umum serta berbagai kebutuhan yang telah disiapkan bagi para penyintas. Ia juga meminta nih jajaran pemerintah di tingkat kelurahan untuk memastikan seluruh warga memperoleh akses layanan kesehatannya.
0: Okay.
1: Dan ternyata nih menurutnya pelayanan kesehatan ini juga harus menjadi perhatian utama nih, terutama bagi kelompok yang rentan seperti lanjut usia, balita, dan ibu hamil yang berada di lokasi pengungsian tersebut. Dan ternyata selain meninjau posko, Munafri juga menyerahkan bantuan berupa perlengkapan kebutuhan sehari-hari nih, seperti perlengkapan tidur, kotak P3K, dan perlengkapan kebersihan untuk mendukung kebutuhan para pengungsi.
0: Okay.
1: Begitu.
0: Oke. Thank you infonya.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi nanti kita akan masuk lagi untuk memberikan info.
1: Betul
0: kan
1: sekali.
0: Itu satu harusnya dia yang kasih tuh, dia foto di sana. Oke. Jadi teman-teman, jangan kemana-mana dulu, tetap di sini aja di 96.8 FM. Pro 2 dari Makassar.
1: Teman terbaik kamu.

0: 174 POB request to Sebagian Sort.
1: Pernah dengar istilah black box? Saat mendengar kata black box, banyak orang membayangkan sebuah kotak hitam misterius. Padahal faktanya, black box justru berwarna orange terang. Warna orange bukan sekedar desain. Tujuannya satu, mudah terlihat dan ditemukan. Baik di tengah puing-puing kecelakaan, di hutan lebat, maupun di dasar laut yang gelap. Black box adalah alat perekam paling penting dalam dunia penerbangan. Di dalamnya terdapat dua komponen utama. Cockpit Voice Recorder yang merekam percakapan pilot di kokpit dan Flight Data Recorder yang menyimpan ratusan data penerbangan mulai dari kecepatan, ketinggian, arah pesawat, hingga kondisi mesin. Meski ukurannya relatif kecil, black box dirancang sangat tangguh. Ia mampu bertahan dari benturan keras, suhu ekstrim, hingga ribuan derajat, serta tekanan air laut dalam selama berhari-hari. Saat terjadi kecelakaan, black box yang menjadi saksi bisu dari data dan suara yang direkam. Tim investigasi bisa menyusun kembali detik demi detik kejadian, mencari penyebab, dan yang terpenting, mencegah kecelakaan serupa di masa depan. Jadi ingat, black box bukan hanya kotak penyimpanan data. Ia adalah penjaga keselamatan penerbangan, dan warna orange-nya adalah harapan untuk ditemukan.

0: 96,8 FM Radio RRI Makassar.
1: Teman terbaik kamu.
2: Yeah. Yes. And then sekarang jam 15.54 ya kan? Waktunya kita pamit untuk hari ini. Kalian juga berdua akan pamit?
1: Belum. Kita masih panjang waktunya.
2: Iya, tapi kalian kayaknya udah tidak siaran lagi nih kayaknya.
0: Iya, sepertinya.
2: Terima kasih sudah bantu saya untuk siang hari ini.
1: Yes.
2: Karena
1: yeah.
2: Jujur saya baru masuk siang.
0: Oh benar.
1: Jadi anak baru ya?
0: Anak magang.
2: Ya. Gimana siangnya? Bagus?
0: Bagus sekali.
1: Jangan libur.
2: Jangan terlalu inilah kalau siaran. Yang penting kita nih menemani teman produk.
0: Oh,
1: cukuplah 3 berita cukup.
0: Iya, 3 berita 1 kategori.
2: Paling tidak beritanya itu bagus. Betul dan pas sekali. Diterima oleh anak-anak muda luar sana. Iya kan? Karena maksudku kan bagaimanapun yang penting kita temanin produa dengan
0: bener. Yang
2: keren. Kalian juga ini kan kayak orang itu membutuhkan siarannya tuh kalau di sore hari. Prime time.
0: Benar.
2: Iya kan? Supaya orang kayak pulang kerja penat segala macam gitu. Dan teman-teman mungkin yang kita juga mau ingatkan ya kan selama 2 hari ke depan atau per hari ini sampai besok itu ada Bintang Radio.
1: Yes.
2: Dan ada juga hari ini tuh kita kan ada ini
0: donor apa? Darah.
2: Donor darah. Dan tadi tuh dibuka untuk umum dan kalau kita lihat antusiasnya orang-orang banyak juga,
1: ya
2: kan? Dan juga di besok itu ada
1: jalan sehat.
2: Besok
1: sih.
0: Iya.
2: Besok kan
0: sampai. Kirain lomba warnanya juga besok.
2: Iya. Jadi besok banyak beragam macam dan juga tentunya ada tenan-tenan makanan-makanan.
0: Bener sekali.
1: Banyak banget. Yes. Kalau teman produk mau datang langsung aja ke RRI.
2: Betul.
0: Bener.
2: Jadi yes, itulah kita mau bilang juga deh karena event ini besar banget untuk RRI ini. Yes. Saking besarnya. Anak PKL saya pusing semuanya. Iya kan? Iya, semangat-semangat ya. Iya anak-anak ya. Sampai ini anak dua atau kemana mini juga anak kedua. Oke lah kalau gitu kita pamit lah ya. Terima kasih banyak untuk kalian berdua udah dengarkan Bek. Untuk temani saya siaran. Terima kasih banyak juga udah pendengar kita, udah dengarkan kita dari jam 11 tadi. Tumpah deh. Kalau gitu mungkin Fauzan pamit.
0: Tita pamit.
1: Lah, Ale pamit.
2: Oke. Semoga untuk kalian semuanya happy weekend.
1: Yes.
2: Dan jangan lupa untuk datang besok di RRI Makassar. Kalau gitu sih bye untuk kalian semuanya. Bye.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang

0: 96,8 FM Radio RRI Makassar.
1: Teman terbaik kamu.
0: Yo, what's up, what's down, and what's going on?
1: Yo.
0: Itu harusnya Nindi yang bilang.
1: Yo, kenapa selalu kau ambil bagianku?
0: Biar Midi.
1: Enggak mau, Kak.
0: Biar Midi.
1: Mau. Tolong ya.
0: Ya.
1: Karena kita merayakan comeback-nya
0: Jisoo.
1: Lisa.
0: Jisoo.
1: Lisa. Jenny, Rose belum. Saya nggak tahu dia ada comeback.
2: Lagi makan.
1: Iya.
0: Lisa,
1: tahun ini Rose ada comeback atau tidak? I don't know.
0: Iya.
1: Yang pastinya tiga membernya sudah.
0: Jisoo,
1: Lisa.
0: Jisoo,
1: Lisa,
0: Lisa, Jenny. Itu semuanya udah pada comeback.
1: Yes, congratulations dan
0: congratulations and celebration.
1: Itu kalau di bidang music, kalau dibilang
0: bidang
1: kalau di bidang film, ada yang comeback juga setelah berkarya lama di dunia
0: per-DJ-an. Oh, DJ kah? Tentang
1: iya.
0: DJ kah, bukan film?
1: Setahu
0: aku
1: dia kayak semua deh, YouTube, DJ, terus
0: Klan. Baru-baru
1: Klan tuh cerita.
0: Ada kerasa kayak filmnya baru-baru tayang begitu loh.
1: Betul sekali, kamu dapat 100 poin. Ada memang poin.
0: Ada.
1: Jadi ini lagi dibicarakan banget Ki.
0: Karena
1: dia kayak tidak putus-putus gitu setelah maraton, maraton. Ya, maraton terus film lagi.
0: Oh.
1: Cucok toh.
0: M.
1: Dan inilah dia.
0: Siapa?
1: Reza Arab.
0: Reza Arab Octavian,
1: gamer ganteng, tidak man.
0: Tidak man.
1: Tidak man. Maksudnya?
0: Idaman.
1: Ya, boleh untuk orang lain idaman. Untuk orang lain bebas, terserah.
0: Iya kan, idaman orang kan
1: beda-beda. Betul. Bener-bener. Nah, karena lagi banyak karyanya, tahun ini comeback dengan film. Jadi mungkin ada bagusnya kalau mungkin ada yang bertanya-tanya, apa sih? Apa sih prestasinya ini Reza? Nah, sebenarnya banyak kok teman gue dua.
0: Dia kan juga main di film Layangan Putus, ya kan? Layangan Putus.
1: Saya nggak tahu.
0: Terus juga di anu
1: di mana? Serta.
0: Bukan dia main di Layangan Putus kan yang
1: enggak
0: It's My Dream Mas.
1: Reza Rahardian.
0: Nah, ini tadi kita bahas Reza siapa sih?
1: Reza rapper loh.
0: Oh, Reza rapper.
1: Kamu di ini sama fansnya Caca.
0: Siapa Caca?
1: Anunya karakternya Reza Arab. Jadi dia punya kayak alter ego.

0: Jadi dia kalau itu terus ini maksudnya enggak apa-apa jadi anime kan tahu, memang dia suka anime. Dia
1: iya.
0: Harus bisik kak kayak tahu di anime kan mas. Kenapa kalau dia di anime kan enggak apa?
1: Dengar kak dulu, dengar aku dulu. Jangan mikir sampai cari serangan. Kita kayak marah banget gitu.
0: Saya sebagai Reza Arab fans nomor 1 ya.
1: Maksudnya begini nih, maksudnya saya ini kan sebagai orang awam yang tidak tahu di dunia Reza Arab. Nah, ini Nindi sebagai yang tahu banget kasih tahu kak gitu loh.
0: Betul. Jadi setauku di film Layangan Putus enggak ada.
1: Benar.
0: Tapi dia lagi ada film baru yang tayangnya
1: seharusnya sudah... horor. Apa sih harusnya?
0: Iya, harusnya horor. Nah. Itu sudah dimulai dari tanggal 20 Agustus.
1: Oh, lumayan
0: Mi. Lumayan lama Mi. Mm-hmm. Apa? Enggak turun layar Ji. Maksudnya kalau tetap dinonton akan terus tayang, tenang aja. Jadi, ayo semuanya, ayo nonton gitu. Apalagi yang suka horor komedi, itu nontonnya di sini begitu di.
1: Oke, okay. Dan pastinya banyak ada beberapa prestasi juga yang nanti bakalan Nindi buka untuk sore hari ini.
0: Buka suara.
1: Iya, maksudnya ngasih tahu tentang gitu loh, tentang prestasinya.
0: Oh, iya, boleh gitu. Kan kita bukan di generasi atau meskipun Arab lebih tua dari kita, tapi kan yang penontonnya itu bukan dari umur-umur saya sama Enggi.
1: Oh, berapa sih paling? Umur berapa sih paling?
0: Gen Z.
1: Oh. Oke. Okay. Kalau begitu.
0: Ada lagunya Reza Arab
1: di sini? Nanti saya carikan dulu ya.
0: Ada jika aja lagunya deh.
1: Oh.
0: Ada.
1: Apa judulnya coba?
0: Macam-macam. tergantung kau, teman bodoh.
1: Nanti Pidi saya carikan dulu nah. Apa? Ini
0: ya Virginius,
1: iya lati-lati. Virginius, benar.
0: Tapi kalau misalnya yang tahu yang bilang kayak, "Ih, mana suaranya ini Arab?" Kebetulan dia sebagai DJ-nya di situ. Jadi memang tidak terdengar ki suaranya.
1: Ya udah langsung.
0: Itu musisi lagi. Ya Allah, paket lengkap banget, idaman gue banget, love.

0: Ya sebenarnya minder kalau dulu itu kecil, banyak yang ngejek gitu. Jalannya pakai tongkat, terus ada yang niru-niruin gitu. Ya apalah. Malah sekarang kalau udah besar menjadi teman gitu. Terus nyoba melamar di sana kemarin itu sulit mas saya itu mencari pekerjaan. Awal mula itu saya itu diajak kursus untuk desain grafis sama sablet waktu itu.
1: Pas di tes fisik tuh kan diliatin ya, dilinting tangan, kaki, pas kata itu ya, duh kamu ini gak akan bisa masuk sini, katanya, kamu gak akan mampu, kata si yang tesnya tuh itu langsung gitu kan. Terus katanya, tolonglah pak, katanya, coba dulu, katanya tuh, siapa tahu ASI mampu, coba dulu kan.
2: Difabel, mereka berhak mendapatkan kesempatan yang sama.

0: Masih ngebahas siang mau-mau aja, Reza. To the Arab.
1: Arab. Gitu. A to the rap.
0: Arab.
1: Arab.
0: Pat to the rap. Parap.
1: Ibu aku.
0: Red to the sah.
1: Arab.
0: Bodoh.
1: Ih, Reza bro. Kamu bilang-bilang begitu.
0: Kemarin kan Enggi waktu mau nonton film kayak banyak pilihannya toh. Semua Mimo nonton kemarin kayak Insidious.
1: Anggap aja uangku saya nonton semua.
0: Iya, apalagi yang rumah-rumahan itu apa? Dusun-dusun, rusun ya,
1: agensi,
0: rusun.
1: Rumah
0: bukan,
1: tangga.
0: Bukan. Rusun yang Keanu.
1: Oh, ih, enggak tahu itu saya.
0: Iya, komedi horor juga itu gua bilang tapi masih pre-order. Terus banyak horor-horor juga. Iya. Nah, salah satunya sih film Reza Arab ini yang harusnya horor.
1: Harusnya horor.
0: Betul. Ini kalau Enggi belum nonton boleh bisa share sedikit anunya, sinopsisnya.
1: Boleh dong.
0: Tapi tidak boleh, tapi enggak usah Miko langsung nonton.
1: Boleh.
0: Jadi genrenya tuh komedi, horor, fantasi.
1: Oh, jadi kayak ada magic-magicnya mungkin kali ya.
0: Maybe ya, pokoknya tuh anti mainstream gitu. Ceritanya okay. Si Reza ini memerankan karakter bernama Mas.
1: Mas.
0: Mm-mm.
1: Oh, Mas.
0: Mas. Mas. Masyaallah, bisa masyaallah. Bisa
1: bisa mas-mas juga.
0: Bisa masak sih. Bisa mosok sih. Bisa. Banyak Mas. Jadi ini cowoknya, ini karakternya sebenarnya Reza banget. Karena dia
1: kenapa si, bisa bilang Ki, bilang begitu?
0: Karena cowoknya ini wibu. Tapi meninggal sebelum sempat menonton episode terakhir anime favoritnya. Gitu. Nah, di alam lain ternyata dia tuh dapat tugas untuk menakuti 100.000 manusia.
1: 100.000?
0: Iya.
1: Jaina.
0: Iya, memang begini di sini kok apa? Tapi masalah muncul ketika dia justru jadi hantu yang pemalu dan tidak menyeramkan. Karena dia kan kiowo, dia lucu, imut, gitu. Dan dari situ akhirnya petualangannya yang menjadi menyeramkan itu dimulai.
1: Jadi kenapa judulnya harusnya horor?
0: Iya, gitu. Karena dia kan harusnya horor tapi dia jadi Caca yang imut. Kamu Caca nggak?
1: Apa?
0: Caca.
1: Caca Marica.
0: Tidak, hey, tidak juga.
1: Apa yang mana?
0: Jadi Caca ini salah satu ego alter egonya Reza Arab. Jadi kalau bisa kamu tahu karakternya Reza Arab sebagai yang kayak gimana sih kalau boleh tahu?
1: Karakternya. Kita nanya ke saya.
0: Iya, yang kau tahu aja. Kau enggak kenal sama sekali.
1: Dia iya sih enggak nonton maraton masalahnya.
0: Nah, jadi Reza tuh biasa aja. Nah, kalau dia something happen, dia bisa jadi Caca. Dia bisa menjadi laki-laki paling imut sedunia. Dia kayak mau nasi goreng gitu. Namanya aja kan udah imut.
1: Caca.
0: Reza, Reza, Reza, Reca, Caca gitu.
1: Itu ada anunya apa sih? Tahapan-tahapannya Reza, Reza,
0: Caca, Caca, Caca, Caca, Caca.
1: Ini namanya sekali di
0: ya, maksudnya itu salah satunya. Jadi kayak ini filmnya tuh Reza banget alias Caca banget gitu. Ya, apalagi kan act-nya bagus si Reza waktu ada di salah satu episode maraton kan dia tiba-tiba terbang kayak itu kan salah satu sebenarnya dia lagi
1: episode menjirai berapa sih itu
0: karakter episode berapa sih waktu itu
2: hari
0: iya dia kayak terbangun dengan keadaan maksud gue gambaran
1: iya
0: kayak begitu.
1: Saya soalnya enggak ngikutin film maraton itu.
0: Iya, kamu. Tapi kayaknya
1: nah kalau Rai bisa gini-gini
0: deh. Rai. Dia kayaknya marah deh. Dia kan sering
1: diginiin tuh apa?
0: Maksud kan saya Reza Arab lovers banget. Jadi maksud bede. Ya, YB. Ya, itu another alter ego.
1: Oke. Thank you.
0: Itu filmnya. Yeah. Jadi si harusnya horor ini tuh bukan sekedar film, tapi juga langkah baru di perjalanan karirnya Retusa.
1: Oh, berarti dia baru. Rap. Maksudnya dia baru di sini di
0: perfilman. Iya dong, dia baru jadi producer.
1: Oh, sekaligus pemain juga ya.
0: Betul. Nah, okay, di sini okay, baru kita mau ngebahas tentang karya-karya sebelum filmnya ini. Di mana benang merahnya dia bisa menjadi produser film.
1: Iya. Itu
0: nonton trailernya deh.
1: Oh iya, sebentar.
0: Iya. Nonton trailernya, kamu akan lihat di Caca seperti apa.
1: Oke, jadi kita ke lagu dulu nih.
0: Boleh masuk.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Masih di sore ceria bareng nama Enggi dan juga ada Nindi DH in the house yo.
1: Yes. Sebenarnya bukan saya bintangnya.
0: Siapa sih?
1: Reza Arab bintang.
0: Iya benar, oh, semua benar. Akan menjadi bintang pada waktunya.
1: Betul, dan tahunnya ini dan tahun ini adalah tahunnya Reza Arab.
0: Iya.
1: Karena sukses dengan streamernya. Apa sih namanya?
0: Streamer. Streaming.
1: Maraton.
0: Maraton.
1: Iya, program ya. Streamer streamingnya. Apa sih maksudnya?
0: Yang kayak gitu. Jadi maunya gitu. Streamer apa streaming nih?
1: Streamer, dia streamer yang streaming.
0: Streamer yang streaming.
1: Streaming, betul, oh. Gitu.
0: Jadi streamingnya itu dilakukan oleh streamer.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Bisa saya lanjut?
0: Bisa.
1: Jadi dia tuh memang karirnya tuh melejik di
0: mana,
1: media
0: Bu?
1: Sosial, dunia digital.
0: Digital.
1: Karena jauh sebelum ada yang sekarang dia tuh juga
0: duluan ya.
1: Iya, duluan sebagai content creator lah. Konsisten sampai sekarang membangun komunitas sendiri, terjun di video YouTube, terus jadi dunia musik juga ada Dober Genius.
0: Iya benar. Dan itu bahas. Itu menurutku tahta tertinggi, menurutku nah sejauh yang saya tahu
1: betul.
0: Reza Arab tahta tertingginya itu benar-benar di musik sih. Dober Genius itu mantep banget sih.
1: Betul.
0: Rasa
1: nggak tahu ya kenapa nggak lanjut ya padahal
0: padahal pasarnya itu kemarin salah satu yang paling best kurasa dari
1: betul.
0: Reza Arab karena memang saya tidak terlalu ngikutin tapi pas ada Weird Genius itu kayaknya kurasa wah ini
1: betul.
0: Keren gitu loh.
1: Betul, dan banyak banget disukai fansnya si Reza Arab ini karena katanya sifatnya yang terbuka Ji gitu tentang perjalanan hidupnya. Terus dia kayak sering motivasi fans-fansnya.
0: Jadi,
1: karena pernah
0: mereka merasa dekat
1: dirangkul begitu gitu. Apalagi kan semua orang pernah melewati masa sulit kan.
0: Benar-benar,
1: Reza
0: benar-benar,
1: Arab
0: benar-benar.
1: Tuh lumayan orang yang biasa cerita tekanan karir, pentingnya jaga kesehatan mental gitu. Terus kayak motivasi-motivasi meskipun gagal bukan berarti berhenti gitu.
0: Oke.
1: Kayak si dia sutradara yang harusnya horor ini kan meskipun belum punya pengalaman tapi dia berani gitu
0: berani
1: terjun
0: mengambil
1: ke,
0: langkah itu
1: betul,
0: gitu
1: terjun
0: ya.
1: Ke layar lebar gitu. Jadi ini makin banyak lah gitu yang akhirnya kagum sama Reza.
0: Saya juga kalau mungkin mengikuti perjalanannya Reza mungkin pasti akan amiss juga ya karena mereka dia tuh kayak seberani itu loh gitu loh Nindi, banyak yang dia explore.
1: Nah itu dia, jadi memang yang orang suka dari Reza Arab tuh karena dia tuh sering nyampaikan kalau nggak ada kata terlambat untuk memulai sesuatu karena dia kan udah umurnya udah mau 40 ya.
0: Bagus banget tuh
1: ya kan mau 40 kan.
0: Kalimat-kalimatnya itu memang sangat memotivasi.
1: Betul, terus si Reza Arab tuh bilang katanya kalau kemampuan itu bisa diasah. Jadi pengalaman
0: ini,
1: bisa dicari.
0: Iya,
1: kesempatan akan datang ketika kamu berani mengambil langkah pertama kamu. Akhirnya inilah yang banyak orang konten-konten kreator kecil-kecil akhirnya semangat untuk menghasilkan konten-konten.
0: Bener.
1: Juga
0: karena memang yang dibutuhkan sekarang selain memang kayak mimpi yaitu adalah aksi
1: kemauan,
0: juga gitu
1: aksi.
0: Ya karena yang paling susah adalah aksi karena walaupun orang kayak mau ke ini mau ke itu tapi aksinya belum sampai di situ nah itu agak susah juga untuk memulai segala sesuatunya.
1: Betul nih, teman Padua, so support terus Reza Arab ya, kita tunggu gebrakan-gebrakan
0: ya,
1: barunya.
0: Semua karya-karya anak Indonesia kita harus support.
1: Betul, apalagi yang benar-benar pure lahir dari anak bangsa gitu.
0: Bener.
1: Ya
0: itu dia
1: enggak ada yang mau disampaikan juga. Mungkin sama Reza Arab kalau Reza Arab lagi nonton
0: enggak dong, enggak
1: ada yang lagi dengar.
0: Masa dia
1: itu mic ibu di mana, mulutnya ibu
0: masa
1: dimana?
0: Itu barusannya dia marah padahal biasa juga
1: karena
0: gitu,
1: karena
0: sih.
1: Ini saya pertama kali bersiaran sama orang yang sedang sambil main game.
0: Enggak, ini saya tidak main game, saya menulis.
1: Iya, jadi kasir.
0: Saya menulis, ini sibuk banget loh saya Bu.
1: Ah iya, makanya
0: pokoknya all the best.
1: Untuk siapa?
0: Buat kita semuanya. Buat Reza juga.
1: Buat Reza juga. Gitu. Semangat Reza ya.
0: Iya, pokoknya semangat nanti kalau misalnya ada layangan putus season selanjutnya.
1: Nggak ada. Iya.
0: Ini Reza siapa?
1: Reza Rahardian.
0: Oh, ya. Thank you.
1: Thank you ya. Pokoknya semangat semuanya everyone. Nonton filmnya di bioskop.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.

0: Masih di 96,8 FM Pro DRR Makassar, teman terbaik kamu. Masih sama kita berdua ya. Dan pastinya as always nih teman Pro 2, sore ceria nih, kita bakalan update-update banyak information.
1: Betul
0: nih. Nah, salah satunya tadi sebenarnya kita udah sempat spill juga ya, bahwa memang beberapa member Blackpink
1: kau tidur atau gimana ini.
0: Jadi mereka kan udah pada comeback semua nih, Nindi, dan ternyata comebacknya Jisoo sama Lisa
1: hampir bersamaan.
0: Iya, kalau di kita jadinya kenanya sama hari, iya, cuman beda jam aja. Dan for your information ya, so far itu siapa namanya? Lisa. Apa judulnya? Sawadika. Itu sudah ada di 28 juta penonton.
1: Wah.
0: Ya, 26 juta itu cuma dalam 9 jam.
1: Nah, kita ke Jisoo, teman-teman.
0: Nah, terus juga ada Jisoo Click itu. Bentar ya, saya search dulu ya, Bu. Nah, itu Jisoo Click sejauh ini 5 jam sudah 2 juta penonton.
1: Wow. Kalau Jennie Fallen Angel. Udah beberapa hari yang lalu
0: kok
1: sih.
0: Kok Jisoo saya tulisnya Jennie. Itu sudah 19 juta dalam 7 hari.
1: Wow. Ini pada hampir-hampir berdekatan ini nggak mau satu grup aja sekali ya,
0: gitu ya. Iya ya, mending kalian udah satu grup aja gitu comebacknya ya, harapannya sih seperti itu ya teman Pro 2. Jadi mungkin kayaknya para Blink ini sedang dimanjakan, kita tinggal menunggu Roger.
1: Betul, apakah ada, karena kan semua ini tiba-tiba kan, kita nggak pernah tahu kalau Natalisa mau comeback.
0: Iya benar-benar
1: juga, benar-benar juga, semua surprise. Jadi apakah Rose juga ikut dalam persaingan ini, karena kemarin saya tahu kok yang duluan tuh si Rose justru.
0: Oh iya, tahun lalu. Tahun lalu ya. Iya, ya. Waktu era comeback-comeback kemarin Rose duluan.
1: Rose memimpin duluan. Nah, kita enggak tahu nih, tapi kalau bisa sekalian aja Rose ya. Kalau enggak ada lagu, cari aja lagu.
0: Kenapa nah Rose?
1: Iya, Rose kan.
0: Rose, benar.
1: Iya, gitu Rose maksudku, kalau misalnya apa namanya? Enggak ada lagu, carilah. Iya. Kan enggak punya banyak teman musisi.
0: Benar. Jadi kita menunggu aja versi Blackpink-nya gitu. And congrats buat the girls yang sudah comeback dengan lagunya masing-masing.
1: Of course, semangat semuanya.

0: lihat asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP dan BAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam

9.8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Enggi nih, teman Pro 2. Dan pengen ingetin buat kamu semuanya yang belum punya RRI Digital buat download sekarang juga ya. Biar kamu lebih gampang lagi dengerin Pro 2 di mana aja dan kapanpun kamu mau, caranya juga gampang banget. Tinggal buka App Store atau Play Store dan tinggal dicari RRI Digital dan tinggal diklik tombol downloadnya. Gampang banget kan? Nah, dari RRI Digital kamu udah bisa dengerin Pro 2 Makassar nih, teman Pro 2. Jadi jangan lupa buruan sekarang juga, sekarang-sekarang download RRI Digital, karena RRI sekarang ada di ujung jari kamu. Bye.

Tidak ada sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag,

96,8 FM Prodo RRI Makassar, teman terbaik kamu. Teman Prodo 2 masih di sore ceria, dan nanti kita seperti biasa akan break dulu ya untuk mendengarkan azan di Kota Makassar dan sekitarnya yang hari ini jatuh di 18:04. Oke. Okay? Jadi buat kamu jangan kemana-mana karena nanti Anggi bareng sama Nindi bakalan balik lagi nemenin kamu sampai di jam 8. So stay tune terus di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Tunggu, tunggu. Kukru.
1: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

Kreatif, akselerasi kreatif musik. Dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Cilokak adalah musik tradisional khas suku Sasak Lombok, berawal dari permainan gambus yang syarat makna budaya. Dibuka dengan lagu Resonansi Dunia, album ini mengajak generasi muda tetap jaga identitas budaya di tengah derasnya pengaruh luar.

marbahazi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau enggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

0: Maghrib segera beribadah sholat maghrib untuk daerah Kota Makassar dan sekitarnya.
1: Betul, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Dan pastinya nanti juga Enggi sama Nini bakalan balik lagi menemani kalian semuanya sampai di jam 8. Don't go anywhere.

0: foto selfie, swafoto, boleh. Ayo. Mau diunggah di media sosial? Siapa takut? Selfie memang bukan hal yang aneh ya. Tetapi tahu nggak sih, kalau dilakukan secara berlebihan, hal tersebut bisa berdampak buruk bagi diri kita. Nah, fenomena ini disebut dengan selfitis. Selfitis adalah istilah untuk menggambarkan perilaku seseorang yang kecanduan foto selfie dan mengunggah ke akun media sosialnya. Kondisi ini bukan termasuk gangguan mental, melainkan bentuk perilaku narsisme yang bisa berkembang menjadi penyakit mental jika tidak disikapi dengan baik. Hasil penelitian yang dipublikasikan dalam International Journal of Mental Health and Addiction membagi perilaku selfitis menjadi 3 kategori. Pertama, borderline, yaitu selfie 3 kali sehari tanpa mengunggah. Kedua, kategori akut, yakni selfie 3 kali sehari dan mengunggah ke media sosial. Dan yang ketiga, kronis, yaitu perilaku impulsif berfoto selfie dan mengunggahnya setidaknya 6 kali sehari. Sekarang jadi tahu kan? Kira-kira kamu termasuk kategori yang mana nih?
1: Teman terbaik kamu.

96,8 dari Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Info update teman Pro 2 dari Lomba Sihir. Info update-nya dari rd.co.id yang bisa kamu baca sendiri teman Pro 2 ya. Tapi aku kali ini bantuin kamu untuk ngupdate ada Lomba Sihir yang gelar konser judulnya Konser Ujung Dunia di GBK Basketball Hall Jakarta, yang dimana konser ini dijadwalkan berlangsung di 21 November dan menjadi konser berskala besar pertama untuk Lomba Sihir. Vokalis Lomba Sihir Natasha Udu mengatakan kalau konser ini akan berbeda dibandingkan penampilan mereka di festival, dan menurutnya konsernya ini memberi ruang yang lebih luas untuk menentukan konsep pertunjukan. Menurutnya juga perbedaan ini tidak cuma terlihat dari apa yang ditampilkan di atas panggung, tapi Lomba Sihir juga bisa memikirkan pengalaman penonton sejak mereka datang sampai menikmati keseluruhan acara. Baskara ini ikut berkomentar kalau Lomba Sihir tidak akan seluruh lagu yang pernah mereka rilis di dalam konser tersebut, tapi ada memang lagu yang mendapatkan eksplorasi berbeda tanpa memunculkan detail pertunjukannya. Dan menurutnya ide-ide yang sebelumnya hanya diuji dalam pertunjukan tertentu akan kembali dikembangkan nih teman Pro 2, jadi produksi yang lebih besar. Dan pengembangan ini juga mencakup seperti produksinya, tata suara, sampai pengalaman konser secara keseluruhan. Nah, Konser Ujung Dunia ini juga sebagai sebuah pencapaian penting bagi perjalanan Lomba Sihir, di mana katanya konsernya jadi milestone pertama mereka dalam menghadirkan pertunjukan dengan skala terbesar. Sementara untuk Enrico Octaviano mengatakan ada sesuatu yang berbeda nih di konser tersebut, dan ia memilih tidak membocorkan detailnya supaya kamu yang datang ke sana bisa menikmati pertunjukan tanpa ekspektasi tertentu. Wah, gak sabar ya pastinya ya untuk fans-fansnya Lomba Sihir nih datang ke konser mereka di 21 November di GBK Jakarta.

0: Wah, ini bagus nih. Check out ah. Eh, yang ini juga bagus. Warna apa ya? Jadi bingung. Bagus semua sih.
1: Ngapain sih?
0: Eh, Susan, coba lihat deh. Bagus kan? Tapi warnanya apa ya? Aku bingung nih.
1: Hah, baju lagi.
0: Ini tuh model baru. Keren kan?
1: Yang kemarin kan juga model baru.
0: Ini lebih baru lagi. Lagian itu kan udah dipake. Fotonya juga udah diupload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu-itu terus? Gengsi dong.
1: Nah, yang begini nih yang ngerusak bumi.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Dina, banyak loh yang harus dikorbankan untuk memproduksi pakaian. Banyak banget bahan bakar dan bahan kimia yang dipakai. Belum lagi air. Nih ya, menurut data global, untuk memproduksi satu kaos aja itu membutuhkan 2.700 liter air. Belum lagi celana jeans, satu celana jeans itu membutuhkan 10.000 liter air tahu.
0: Wah, boros banget ya.
1: Nah, nggak cuma menggunakan banyak sumber daya alam, tapi juga menghasilkan emisi rumah kaca yang bisa menyebabkan perubahan iklim. Dampaknya ya kayak pemanasan global, cuaca berubah-ubah, banyak lagi deh pokoknya.
0: Duh, besar banget ya dampaknya. Kalau gitu batalin aja deh pesanannya, sekalian ngurangin paletur juga sih.
1: Yuk jaga bumi, utamakan fungsi daripada gengsi.

0: 96,8 RR per 2 FM.
1: Teman terbaik kamu masih di sore ceria teman per 2.
0: Iya, ini udah ceria banget karena iya, udah mandi loh.
1: Ibu jangan ke sembarang pegang pence-pence, Bu itu bergetar gitu.
0: Aduh, jatuh Ibella.
1: Ibu ke sembarang sekali namanya. Itu tinggal dikasih ke atas saja, Bu. Mikenya. Dadah, sudah Mi.
0: Dari
1: orang siaran kalau begini. Kalau rusak Mi semuanya.
0: Nah, jam 7, satu jam sebelum kita pamit. Sebelum nanti ada siapa sih yang nemenin malam hari ini?
1: Ratu Dei.
0: Kita update info aja kayaknya di hari Jumat ya.
1: Update info.
0: Apalagi ini dengan dunia fashion kan,
1: fashion.
0: Betul. Ini langsung sekarang atau nanti?
1: Langsung ini jangan mikir lama-lama sih. Betul. Anu kasih kalau lama-lama saya tuh enggak bisa kasih begitu.
0: Enggak bisa lama-lama. Nah, dari dot.id seperti biasa ada Dekranasda Bali Fashion Day.
1: Apa? Dekranasda
0: Bali Fashion Day. Fashion
1: Day.
0: Yang temanya judulnya Wastra Hitakara.
1: Wastra Hikat
0: Hitakara. Jadi ini bagian dari upaya untuk membangun ekosistem pelestarian sekaligus memang mengembangkan kain tenun endek Bali.
1: Wow. Kayaknya saya kalau ke Bali, jujur karena belum pernah ke Bali kodong. Iya. Saya kayaknya nanti kalau di
0: mostly di sana nih.
1: Iya. Kayaknya saya nanti kalau ke Bali tuh benar-benar bakalan mengeksplor kasih kayak banyak banget yang bisa dicoba di Bali enggak sih?
0: Enggak tahu saya ke.
1: Jadi mau kepeng ke mana?
0: Saya tuh kayak untuk ke pantai menurutku masih ada sih kayak Bulukumba. Cuman memang
1: bukan di soal pantainya, Bu.
0: Iya, di
1: kayak apa deh?
0: Makanan.
1: Bukan maksudnya kayak
0: budaya.
1: Iya, budaya-budaya Bali gitu. Nah, itu kayak ada yang kepang-kepang rambut mau coba gitu loh.
0: Tadi pakai jilbab. Nah, saya di pantai tiba-tiba buka jilbab.
1: Iya, maaf ya aku lupa.
0: Teman mungkin.
1: Enggak kan pakai wig gitu loh. Pakai wig itu saja yang dikepang gitu.
0: Betul. Jadi nah, di Bali itu mereka tuh libatkan ASN-nya sebagai pengguna sekaligus konsumen untuk produk industri kecil dan menengah alias IKM lokal.
1: Okay.
0: Berlangsung di gedung Kesi Warnawa Taman Budaya Provinsi Bali di Art Center Denpasar. Makanya kenapa itu Denpasar, banyak budaya kayak Denpasart.
1: Denpasart gitu.
0: Denpasart. Nah, ini Senin. Ya, Senin nanti. Agustus lalu. Udah lewat. Tapi yang kita ini adalah sebenarnya misi mereka.
1: Ya,
0: misi mereka menghidupkan industri kecil dan menengah, apalagi di bidang fashion, apalagi tentang si kain tenun Bali ini gitu.
1: Dan pasti itu bakalan indah banget sih kain-kain tenun yang asli dari daerahnya tuh. Iya.
0: Betul. Dan memang kita tuh butuh orang-orang yang mau membelanjakan penghasilannya di industri kecil dan menengah nasional gitu. Karena semakin tinggi bereng penggunaan dan permintaan terhadap produk pengrajin, utamanya Bali, itu semakin besar juga peluang keberlanjutan usaha penenun dan pelaku IKM ini. Gitu.
1: Okay.
0: Jadi kalau bukan kita yang belanja, tahu siapa lagi?
1: Ting ting.
0: ITTA.
1: Ting.
0: Kayak gitu.
1: Oke. Benar-benar. Jadi kalau bukan kita, ya siapa lagi yang mendukung?
0: Yang belanja.
1: Gitu.
0: Jadi ramaikan.
1: Informasi seperti ini juga bisa kamu baca lebih banyak teman Pro 2 di rri.co.id dan seperti biasa. Nanti kita update lagi informasi berikutnya. Tetap di sini setelah lagu yang berikut ini.
0: Yes.

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eit, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: 96,8 dari per 2 event.
1: Teman terbaik kamu.
0: Yes, Enggi, Enggi, Enggi, Enggi.
1: Nindi, Nindi, Nindi, Nindi, Nindi, Nindi. Cinta yang kutunggu, tunggu, tunggu.
0: Apa info update Enggi yang mungkin Enggi pengen share? Dari, tapi dari fashion lah soalnya ini. Kita hari Jumatnya fashion.
1: Hah?
0: Boy lari, mungkin lari besok. Kita ke ini deh, apa Met Gala ini? Kayaknya.
1: Boleh.
0: Ada memang info terbaru dari Met Gala. Di grup.
1: Emangnya Met Gala tuh udah mau ya?
0: Tahun depan. Iya. Kayak itu salah satu event tahunan selain kayak single Inferno kutunggui setiap tahun, Met Gala juga kutunggui tiap tahun.
1: Oke. Saya mencari ini, Bu. Dia sebelah mana?
0: Paling atas.
1: Dan pasar.
0: Bu, iya.
1: Itu kan tadi Wastra Hitakara.
0: Di bawahnya.
1: Oh, John Galliano.
0: Ah?
1: John Galliano kan?
0: Iya, John Galliano.
1: Oke. Jadi karena tadi sudah disebut namanya John Galliano nih, oh, teman iya, Pro 2. Jadi saya
0: jadi John Galliano ini
1: ya.
0: Kan ada isu sebenarnya kalau di di Met Gala tahun depan itu temanya John Galliano.
1: Oh, jadi John Galliano tuh tema.
0: Jadi
1: saya kira nama orang
0: kayak tokoh dunia, seniman atau apa, nanti kita coba ke bawah lagi
1: baca
0: artikelnya, mungkin ada di bawah siapa kah itu John Galliano. Terus langsung saja saya bertanya di anu saya. Nah, dan ini kan anyar-anyar tuh ya.
1: Jadi yang terbaru
0: kan anyar-anyar tuh si John Galliano tuh desainer dulu pada tertentu gitu. Dan ini kan roman-romannya akan dijadikan sebagai inspirasi fashion-fashion untuk para bintang yang akan ada di Met Gala. Tapi ini langsung dikonfirmasi bahwa hal tersebut batal.
1: Oh, jadi John Galliano Ibu kepanjangan. Jadi John Galliano batal jadi tema Met Gala 2027.
0: Betul.
1: Oh, jadi The Metropolitan Museum of Art atau The Met New York katanya itu membatalkan rencana pameran yang bakal mengangkat karya John Galliano. Dan keputusan itu sudah disampaikan John Galliano juga melalui pernyataan di Instagram resminya. Ternyata teman Pro 2, wadidaw, apakah ini akan terjadi sesuatu yang berbeda? Wadidaw.
0: Tapi memang katanya pembatalannya memang berdasarkan keputusan yang memang sudah dipertimbangkan dan sudah dibicarakan dengan pihak-pihak The Met Gala itu.
1: Oke. Dan tapi sebelum itu juga John ini katanya sudah sempat berterima kasih juga kepada The Met gitu ya kan, Max Holland, Andrew Bolton, Anna Wintour gitu kan, atas kesempatannya yang udah dikasih. Dan dia nyebut juga rencana pameran itu katanya sebagai sebuah kehormatan besar juga ya, karena Met Gala siapa ya? Met Gala tuh benar-benar kalau di orang-orang yang suka fashion pasti tidak mungkin mereka tidak tahu.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Apalagi misinya Met Gala adalah charity kan sebenarnya.
1: Benar. Dan John Galliano juga sempat nyebutin kalau memang tidak pengen katanya persoalan tentang dirinya ini membuat The Met itu berada dalam situasi sulit katanya. Dan dia memahami kalau pameran yang mengangkat karyanya itu dapat membuat sebagian orang katanya merasa tidak nyaman katanya Nindi.
0: Betul, karena ada track recordnya juga beberapa, nanti kamu cari sendirilah ya.
1: Iya, benar-benar
0: apa sih? Tapi sebelumnya tuh dia kok berkarya di Dior. Jadi event-eventnya
1: Dior.
0: Dia yang handle. Cuman ya mau di apa kalau misalnya memang ternyata setelah diskusi yang panjang akhirnya tidak
1: batal ya,
0: kebatalan ya.
1: Tidak menemukan kebakatan.
0: Betul.
1: Gimana sih?
0: Mungkin pihak Met Gala harus lihat karya-karyanya yang siapa tahu bisa jadi inspirasi.
1: Karya apa ya, Bu?
0: Apa kek?
1: Apa kek?
0: Iya kan, kamu kan juga ini kan, pintar juga meronce. Iya kan?

Aku ginjal, organ kecil yang tersembunyi di balik tulang rusukmu. Dan aku punya cerita yang mungkin jarang kamu dengar. Aku kecil, kurang lebih seukuran kepalan tanganmu. Hanya sepasang berbentuk kacang. Tapi tahu nggak, tugasku besar. Setiap hari, aku bekerja keras menyaring darahmu, membersihkan racun, dan menjaga keseimbangan cairan dalam tubuhmu. Aku bekerja tanpa henti, bahkan saat kamu tidur, aku selalu setia. Tapi, aku juga bisa lelah, aku bisa terluka. Ketika kamu lupa minum air atau makan makanan yang tak sehat, apalagi ketika kamu merokok atau mengkonsumsi garam yang berlebihan, aku semakin terbebani. Saat aku sakit, kamu baru sadar betapa pentingnya aku. Jangan biarkan aku terlambat memberitahumu. Jangan biarkan aku gagal.

0: What we gotta do right here is go back. Back in the time.
1: Teman Pro 2.
2: Ini sudah hampir nih di jam 8. Seperti biasa kita sudah mau pamit. Thank you buat semua-muanya yang sudah menemani kita. Iya, terima kasih buat Nin tadi yang hari ini kayaknya kita almost one day, full day togetherness gitu.
1: Suka.
2: Enggak suka. Jangan tiap hari ya. Jangan tiap hari ya.
1: Apanya? Seperti ininya.
2: Iya, nanti kita capek gimana.
1: Iya benar sih. Pokoknya habis ini kan ada Ray yang nemenin kamu.
2: Bener.
1: Tapi seperti biasa, kamu
2: ada dulu. MLC dulu.
1: Betul, dari Pro 2 Jakarta.
2: Iya. Yeah.
1: Terima kasih yang sudah nemenin aku siaran.
2: Makasih sama-sama. Iya, makasih sama-sama.
1: Ya, kau juga enggak bilang makasih untuk
2: makasih
1: saya.
2: Makasih buat Nindi.
1: Untuk apa?
2: Untuk semuanya.
1: Iya, pokoknya habis ini jangan kemana-mana. Sehat-sehat terus, jangan sakit-sakit.
2: Love.

0: 174 POB, request pushback and start.
1: Pernah dengar istilah black box? Saat mendengar kata black box, banyak orang membayangkan sebuah kotak hitam misterius. Padahal faktanya, black box justru berwarna orange terang. Warna orange bukan sekedar desain. Tujuannya satu, mudah terlihat dan ditemukan. Baik di tengah puing-puing kecelakaan, di hutan lebat, maupun di dasar laut yang gelap. Black box adalah alat perekam paling penting dalam dunia penerbangan. Di dalamnya terdapat dua komponen utama. Cockpit Voice Recorder, yang merekam percakapan pilot di kokpit, dan Flight Data Recorder, yang menyimpan ratusan data penerbangan, mulai dari kecepatan, ketinggian, arah pesawat, hingga kondisi mesin. Meski ukurannya relatif kecil, black box dirancang sangat tangguh. Ia mampu bertahan dari benturan keras, suhu ekstrim, hingga ribuan derajat, serta tekanan air laut dalam selama berhari-hari. Saat terjadi kecelakaan, black box yang menjadi saksi bisu dari data dan suara yang direkam. Tim investigasi bisa menyusun kembali detik demi detik kejadian, mencari penyebab, dan yang terpenting, mencegah kecelakaan serupa di masa depan. Jadi ingat, black box bukan hanya kotak penyimpanan data. Ia adalah penjaga keselamatan penerbangan, dan warna orange-nya adalah harapan untuk ditemukan.

0: Maret berarti rilis ini single ini.
1: Maret kalau nggak salah, iya Maret.
0: Maret ya, Maret.
1: Iya.
0: Ini berarti jadi single ketiganya nih.
1: Ketiga, betul.
0: Asik. Gimana so far setelah selesai dari Idol dan bisa ngerilis 1, 2, 3 lagu nih sampai sekarang nih?
1: Jujur sih masih nggak nyangka itu sudah pasti. Tapi yang pasti happy banget karena wow ternyata ada 3 lagu aja nih. Kayak nggak terasa ya tiba-tiba 3 lagu.
0: Bener. Karena kan iya. Shakira tuh Idol tahun kemarin ya berarti?
1: Iya 2025.
0: 2025 kan?
1: Betul.
0: Berarti cukup produktif juga ya buat urusan
1: cukup cepat dan produktif ya.
0: Tapi gimana kan sekarang masih sekolah juga, itu gimana tuh bagi jadwalnya, promosi, bikin lagu, sekolah, ngerjain PR.
1: Itu sudah pasti aku awal-awal sangat amat kesusahan ya kak.
0: Betul.
1: Kayak waduh kok semuanya berbarengan nih gitu ya. Tapi kayak makin kesini tuh makin yang kayak oh oke okay, berarti kalau misalnya aku mau tugas atau sekolah tetap jalan, sekolah dulu kalau misalnya ke Jakartanya siang atau sore aku dispen.
0: Oke.
1: Terus tugasnya dikerjain besok, terus dikumpulin besok gitu-gitu sih kak Ali.
0: Tetap akhirnya harus pinter-pinter bagi waktu.
1: Betul.
0: Pinter-pinter memanfaatkan waktu ya. Berarti emang
1: yes,
0: selalu produktif banget nih Shakira berarti ya. tapi gimana maksudnya kan jadwal udah pasti auto padet gitu kan dengan apa produksi, bikin lagu, promosi, terus sekolah. Terus apa nih yang dilakukan Shakira buat apa pelariannya lah ya dalam tanda kutip lah ya.
1: Apa ya, aku ini hanya cukup untuk tidur aja sih kak. Karena pasti kan orang-orang ekspektasinya kayak oh nongkrong nih.
0: Bener.
1: Kayak main sama temen, aduh aku enggak banget lagi aku tidur.
0: Oh iya, lebih milih tidur?
1: Lebih milih aku sendirian di kamar, di rumah, tidur, udah.
0: Apakah Shakira seorang introvert?
1: No, I don't. Aku kayaknya tuh ambivert deh. Jadi kayak kadang aku extrovert banget, tapi introvert banget juga gitu.
0: Oh, bisa keduanya ya?
1: Iya, betul.
0: Wow. Okay. Menarik. Dan di bulan Maret kemarin ini baru aja ngerilis single terbaru berjudul DM ya, DM.
1: Yes. DM,
0: ya. Nah ini apa nih? Kayaknya ini sangat relate dengan generasi Z sekarang banget. Yang mungkin sekarang mungkin udah masanya generasi Alpha kali ya.
1: Adanya udah masuk generasi Alpha.
0: Iya. Gimana? Ini apa yang diangkat dari lagu DM ini? DM.
1: Jadi lagu DM ini tuh buatan Kak Rai, Kak Wizi dan suaminya Kak Wizi. Jadi ceritanya itu tentang hubungan yang berawal dari DM-DM-an dulu nih.
0: Oh.
1: Terus habis DM-DM-an akhirnya tahu nih kalau atau kayak he atau she's the one and only gitu.
0: Okay.
1: Oh, yang dimana pasti relate banget kan sama anak-anak sekarang yang kayak apa-apa DM.
0: Bener.
1: Apa-apa social media yang kayak gak perlu ketemu dulu tiba-tiba udah jadian.
0: Aduh. Bisa begitu ya?
1: Juga. Bisa gitu kak kalau di zaman era ini, zaman era.
0: Oke, kok berasa jadinya aku yang tua banget ya?
1: Kita kan cuma beda setahun ya.
0: Iya benar. Setahun kali berapa tapi ya?
1: Itu dia, maksudnya tahun tapi ya berapa tahun lalu gitu ya.
0: Astaga. Oh berarti emang Shakira di lagu DM ini emang mengangkat apa cerita-cerita yang mungkin dekat banget sama generasi sekarang gitu ya.
1: Betul. Kebetulan emang dapat dari Kak Rainya tuh yang kayak loh ini tuh masuk banget deh kayaknya kalau misalnya aku nyanyiin karena di gen sekarang tuh kayaknya masuk banget.
0: Oh gitu. Iya benar-benar. Ini mungkin relate sama banyak orang juga gitu ya.
1: Yes.
0: Betul sekali. Nah teman Pro 2 buat kamu yang relate juga yang mungkin mau bertanya sama Shakira boleh banget tentunya. Terbuka ya selama 1 jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Shakira. Jadi buat kamu yang pengen nanya boleh drop langsung di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Kalau gitu nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol barengan sama Shakira. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan tentunya kita masih barengan sama Shakira Fier.
1: Yes, yes.
0: Halo. Ini.
1: Halo.
0: Ini tuh di komen langsung pada gitu ya. Ini ada si Noi-Noi,
1: beneran gak sih?
0: Beneran. Terus ada yang bilang juga.
1: Oh, beneran.
0: Ada si Centil dari Bandung katanya.
1: Itu dia saya.
0: Bener.
1: Kalau itu merasa terpanggil banget juga.
0: Oke. Tapi kalau Shakira itu secentil apa sih kalau nge-DM seseorang gitu kan?
1: Gimana ya kalau itu ya jawabnya? Karena aku tuh, aduh gimana ya, aku agak-agak kayak berat ya nyebutnya ya.
0: Karena kan ini.
1: Kenapa?
0: Ya ini kan DM ini bercerita tentang tadi kan udah di spill dikit gitu kan ceritanya. Ini bisa berawal dari DM dan akhirnya mungkin menjadi apa ya, kayak cerita cinta yang selamanya mungkin, seperti itu kan. Nah kalau Shakira ini pernah pengalaman gak sih di DM seseorang atau mungkin nge-DM seseorang?
1: Aduh, pernah banget lagi, Kak.
0: Oke.
1: Iya, aku pernah. Jadi waktu itu aku masih SMP. SMP ya, Kak. Tolong catat SMP. Tapi kelas 3 ya, Kak.
0: Oh iya, oke.
1: Aku tuh kelas 3. Ceritanya ada orang yang kenal om aku.
0: Oke.
1: Terus tiba-tiba dia DM aku kayak bilang, oh kamu kenal ini juga. Katanya gitu.
0: Oke.
1: Terus ternyata dia konten kreator penyanyi juga.
0: Oh, I see.
1: Akhirnya kita kayak kenalan, dekat-dekat. Jadi gitu.
0: Asik. Oh gitu. Tapi kalau menurut Shakira harus nggak sih, maksudnya yang nge-DM duluan tuh si cowok atau mungkin si cewek juga boleh-boleh aja buat nge-DM sebenarnya?
1: Sebenarnya tuh boleh-boleh aja tahu, karena kita nggak ada yang tahu kan. Misal nih kayak cowok pengen nge-DM tapi ragu, nah akhirnya kita yang mulai duluan.
0: Bener.
1: Kita nggak ada yang tahu.
0: Bener. Karena kan sekarang juga masif sekali ya cowok bingung ya.
1: Iya.
0: Masif banget cowok bingung. Jadi kayak ya mungkin harus.
1: Sorry banget cowok bingung, pulang aja.
0: Aduh. Khusus.
1: Sorry, kita nggak butuh cowok bingung.
0: Bener. Tapi gimana maksudnya kalau Shakira nih, kalau kan tadi kan pernah pengalaman juga di DM sama mungkin orang yang apa ya, bisa dibilang hampir strangers gitu kan?
1: Iya betul.
0: Itu gimana maksudnya? Haruskah kita open ke semua orang yang nge-DM atau kayak ya udah kita harus ngefilter lagi nih?
1: Sebenarnya ngefilter itu harus. Cuma kalau misalnya kayak dilihat dari nilai

0: kayak baiknya atau kayak kayaknya oke sih untuk jadi teman, apalagi kita kayak sama-sama waktu itu sama-sama konten kreator kan bisa kayak oh bisa collab atau bisa apa. Jadi sebenarnya open tuh baik, cuma memfilter juga baik-baik aja.
1: Betul.
0: Gak ada yang bawa. Tidak harus sih sebenarnya.
1: Iya, iya, iya. Harus kita juga harus tahu dulu intensinya apa nih di awal ya kan.
0: Kayak konteksnya juga apa nih?
1: Benar.
0: Gitu.
1: Kalau misalnya ya udah aku mau berteman dong sama kamu. Oh ya, that's fine gitu kan.
0: Oke, okay, okay. Yes, yes, gitu. Kan? Kalau misalnya dia to the point juga kayak kayak aku tertarik nih sama kamu. Loh, kejar dong.
1: Asik. Oh gitu ya, oh gitu ya, berarti gitu, berarti gitu. Berarti Shakira apa deh lebih suka ketika mungkin ya, let's say ada cowok yang deketin, berarti yang langsung to the point.
0: Enggak juga lagi ke aku ilfil. Sumpah, bahkan aku bisa yang kayak aku suka duluan, sendiri suka yang lebih ilfil.
1: Oh bisa.
0: Jadi sebenarnya perempuan itu rumit ya.
1: Aduh. Iya iya iya benar. Tapi gimana nih maksudnya ketika mungkin seseorang DM, kelihatan enggak sih sebenarnya kalau dari DM-nya orang ini tuh red flag atau enggak?
0: Oh, kelihatan.
1: Gimana tuh ciri-cirinya ada seseorang yang nge-DM tapi red flag gitu kan?
0: Di saat sekarang baju aku merah ini, yang dimana aku paham banget nih peran flag-flag ini.
1: Betul.
0: Aku tuh tahu misalnya kalau misalnya emang dari awal dia udah flirting parah gitu, oke, okay, itu red flag parah.
1: Oke.
0: Karena kayak ke kita aja dia kayak gitu, gimana ke orang lain?
1: Betul.
0: Iya kan. Kecuali yang emang dia nge-DM kita atau nge-chat kita tuh yang kayak niatnya emang dari awal ya nggak ngedeketin, nggak flirting, tapi berjalan dengan smooth gitu.
1: Oke. Salah satu ciri utamanya itu berarti ya dari awal udah flirty, yeah. Flirty.
0: Tapi iya, kalau, yang kayak lihat dia tahu dia mantep gitu loh.
1: Iya sih. Kadang-kadang sebel juga sih kalau sama yang dia tahu dia mantep, jadi dia memanfaatkan itu, gitu kan?
0: Kayak jadinya sok mantep.
1: Iya iya udah jadi ya sok.
0: Paham kan kak maksud bener, aku kak?
1: Paham banget.
0: In this era udah banyak sekali orang-orang yang merasa dirinya paling mantep sedunia.
1: Asik. Tapi
0: ya jadi untuk kalian hati-hati.
1: Nah itu dia harus hati-hati gitu ya sama orang-orang yang mungkin memanfaatkan lah ya itu ya. Alright, tapi sebagai orang yang gak pernah nge-DM duluan orang.
0: Oke.
1: Pick me what ya? Pick me what ya?
0: Jujur pick me.
1: Jadi ilfil sama gue ya, peace.
0: Peace.
1: Bercanda. Gimana maksudnya ketika kita mungkin ya mungkin let's say sebagai wanita atau mungkin ya pria juga gitu kan. Gimana untuk memulai nge-DM seseorang ya mungkin itu benar-benar stranger gitu kayak kita mungkin tahu orangnya, kita pengen kenalan tapi kita bingung nih nge-DM pertama kali apa ya gitu. Nah yang nice apa tuh?
0: Aku saking maksudnya aku waktu itu juga sempet yang kayak maksudnya mau ngajak collab orang kan. Tapi aku bingung kak, saking aku gak pernah DM orang, jadi kayak aku bingung gimana caranya ya. Yang kayak sopan santun dan baik gitu. Sampai akhirnya kayak aku tahu ya udah aja misalnya kita memperkenalkan diri dengan baik. Kita mencoba reach out dia tuh bikin dia kayak bisa nih ini orang buat jadi teman atau kayak gimana gitu loh, jangan bikin mereka kayak
1: bingung ya.
0: Kayaknya enggak deh gitu. Dengan cara kayak yang pasti kenalin diri terus kayak jelasin konteksnya nge-DM tuh apa, konteksnya chat tuh apa gitu.
1: Oke.
0: Jadi jelas lah intinya.
1: Jadi ya jelas maksudnya kita apa buat nge-DM, kita kenalin diri gitu kan.
0: Iya, jangan yang tiba-tiba kayak kamu kok gini, nah
1: itu malah enggak ya?
0: Enggak, okay. Kayak terlalu kelihatan.
1: I see banget lagi.
0: Iya kan, paham banget lagi.
1: Oke. Tapi kalau di lagu DM ini sebenarnya apa nih maksudnya pesan yang pingin disampaikan di lagu ini dengan dibawain sama Shakira gitu ke orang-orang yang mungkin dengerin lagu ini sebenarnya.
0: Saya pengen nyampein kalau misalnya kayak sebut tuh gemes banget tahu gitu, apalagi kayak berawal DM yang orang-orang kayak nggak yakin lagi berawal dari DM atau kayak chat kayak nggak meyakinkan, apalagi in this era tuh banyak orang-orang yang kayak gak gentleman nih kalau lewat DM atau lewat chat. Ya dong.
1: Benar.
0: Tapi kalian semua harus tahu kalau lewat DM tuh selucu itu loh. Gitu. Kayak gemes. Kayak gitu. Aku pengen aja kayak lewat DM tuh gak seburuk itu. Terus kayak okay. Kita juga gak tahu kedepannya tuh dia akan jadi salah satunya atau emang satu-satunya.
1: Asik. Itu aku jujur. Menarik. Menjadi salah satunya atau satu-satunya.
0: Atau kita buat dia menjadi salah satu atau satu-satunya.
1: Aduh, keren banget.
0: Ya Allah.
1: Oke. Berarti apa? Berarti si Shakira ini bukan yang anti banget ketika mungkin cowok nembak Shakira di DM atau mungkin chat.
0: Aku tuh gak masalah sih, cuma ya gimana sih kak, aman aja
1: ya sebenernya ya.
0: Aman aja, yang penting emang pasti ya teman-teman.
1: Nah itu dia.
0: Maksudnya juga kalau ketemu tiap hari tapi gak pasti kan percuma.
1: Betul. Aduh. Bener. Tapi ada yang bilang Kayla Melia ini katanya gak lucu noy, aku lewat DM berujung asing.
0: Wey. Hey, tenang. Walaupun nih misal kayak kalian LDR terus asing, ya udah cari lagi.
1: Aduh.
0: Tolong. Kalau misalkan udah tahu nih, oh LDR gak works nih, ya berarti cari yang sekota. Gitu aja. Mudah, teman-teman.
1: Betul. Jadikan salah satunya berarti itu ya.
0: Kalau menjalani satu-satunya aja. Okay, tapi kalau udah selesai, ya udah aja gitu.
1: Ya udah aja, masa lalu aja ya berarti ya.
0: Iya, jangan sampai dijadiin salah satu ya teman-teman.
1: Betul. Alright, kita bakal dengerin dulu DM habis ini ya. Jadi buat kamu yang pingin tanya-tanya juga masih terbuka kesempatan kamu. Masih ada waktu kita buat nanya-nanya. Mungkin nanti habis ini bakal gue bacain juga beberapa pertanyaan yang udah masuk ke live chat YouTube RRI Jakarta atau ke WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta ya. Jadi langsung aja kita dengerin bersama. Ini dia Shakira Fier dengan DM.

0: MLC Music Live Chat dan kita tentunya masih barengan sama Shakira Fier.
1: Yeah.
0: Yay. Tadi kita udah dengerin juga singlenya Shakira yang terbaru ya.
1: Gimana kakak suka nggak?
0: Apa ya, kesannya kayak lucu-lucu gitu nggak sih lagunya?
1: Ya kan.
0: Iya kan.
1: Makasih loh.
0: Kenapa kayak gitu ya? Iya benar. Tapi emang sebenarnya konsepnya dari Shakira ngebawain lagu ini seperti itu kah? Maksudnya ada sisi funnya, cheerfulnya, cute-nya, atau gimana tuh?
1: Itu sih kak, karena aku maksudnya orang-orang taunya aku kayak cheerful, ya bocil aja. Tapi aku pengen lihat di situ tuh yang kayak ya jatuh cinta aku se-happy ini loh.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Oh. Karena orang-orang sekarang galau. Tapi kalian melupakan gimana sih manisnya jatuh cinta itu.
0: Benar.
1: Iya dong. Sih. Karena sekarang tuh identik dengan kegalauannya aja.
0: Yes, benar. Tapi
1: padahal jatuh cintanya juga semanis itu loh.
0: Benar. Jatuh cinta semanis itu gitu kan. Even itu mungkin mulainya dari sekedar DM doang.
1: Betul.
0: Iya kan? Itu bisa menjadi sebuah cerita yang
1: sederhana itu loh.
0: Betul. Itu dia Benar. Oke, sekarang gue mau bacain beberapa pertanyaan ya di live chat YouTube RRI Jakarta. Ini bentar, cari dulu ya.
1: Nah, yang tadi aman ya kak ya.
0: Aman kok, tenang aja.
1: Aman tenang baik aja.
0: Bener. Jadi biasanya ngedate, kalau ngedate kemana? Enggak bercanda.
1: Agaknya langsung gak aman.
0: Bercanda aja. Ini ada dari Awan Risma nih. Katanya mau nanya, okay. Shakira kapan rilis lagu galaunya? Nah
1: itu dia. Terima kasih loh udah bertanya. Insya Allah, aku sih pengennya setelah DM, cuma belum tahu karena masih harus cari tahu lah, misalnya galau yang cocok tuh kayak gimana.
0: Betul, oke.
1: Jadi doain aja secepatnya guys.
0: Benar, kan bisa jadi kayak galau-galaunya bocil kan kalau tadi dibilang ya.
1: Jangan sampai ya.
0: Jangan sampai
1: maksudnya,
0: ya.
1: Cukup deh bocilnya yuk.
0: Mungkin karena udah melekat banget sama fans lu juga ya kan?
1: Saya juga tumbuh loh.
0: Gitu. Iya benar. Oke, lanjut lagi.
1: Oke,
0: tadi ngomongin kita kan sempat ngebahas apa yang DM, cari yang deket, yang ketemu setiap hari gitu kan? Nah ini ada yang bilang nih, Destia, ketemu setiap hari kalau dikasih kepastian tapi beda agama gimana?
1: Kakak pengen mundur langsung. Jangan nunggu kepastian deh. Karena udah gak pasti itu.
0: Iya benar, itu udah pasti dari awal kok, gitu kan?
1: Itu udah pasti dari awal, cuma itu kelihatan lah udah gak pasti. Jadi kayak walaupun pasti itu gak pasti ya.
0: Benar. Jadi jangan dipaksakan ya.
1: Janganlah berharap sama yang beda agama.
0: Benar. Kata Kayla juga gitu soalnya. Jatuh cinta emang manis noy, apalagi kalau seagama.
1: Itu dia kak, makanya yuk cari yang normal-normal aja.
0: Betul. Kan masih banyak pilihan yang lain ya kan.
1: Masih banyak, maksudnya di agama kita banyak banget loh. Itu loh.
0: Betul.
1: Yuk. Betul. bisa
0: cari ya. Oke, dari Maria Kres Sentia mau tanya, cerita first impression kamu waktu kenalan dan bestie sama adik-adikmu di Indonesian Idol.
1: Adik-adikku tuh siapa ya maksudnya? Idol 14
0: bener.
1: Oke, first impression aku ke mereka adalah mereka seru banget. Terus humble parah. Terus gampang berteman sama kita.
0: Iya. Emang
1: karena
0: seru mereka.
1: Aku dari awal nggak yang expect buat berteman gitu loh. Tiba-tiba pas ketemu jadi kayak seru juga terus berteman akhirnya.
0: Oh iya. Siapa yang akhirnya maksudnya bisa dibilang paling dekat lah ya, mungkin udah sering DM-DM-an segala macem.
1: Kalau itu sih Kak Kezi. Kak Kezi sih kalau DM-DM-an. Terus kalau misalnya chat-chatan gitu-gitu main. Ozi, Bang Dandi.
0: Oke, banyak juga ya berarti ya.
1: Oh ya lumayan.
0: Betul. Tapi emang seru sih. Idol 14 juga seru sih mereka. Kemarin beberapa ngobrol juga seru banget.
1: Rame kan kak. Benar-benar mereka walaupun sendiri atau berdua kayak sekampung.
0: ramenya juga itu rame banget gitu.
1: Ramenya sih sedesa menurut aku.
0: Alright, alright, balik lagi ngomongin soal single lo yang DM gitu kan. Gimana selama proses produksi, proses recording, ada sesuatu yang kesulitan nggak yang lu alami ketika recording lagu DM ini?
1: Sebenarnya ini menurut aku dari 3 lagu aku yang paling sulit tuh lagu ini.
0: Oke, okay, kenapa tuh?
1: Untuk dibawain live ya.
0: Oke. Okay.
1: Karena lagu ini tuh kayak benar-benar nyanyinya no effort, jadi kayak bisik-bisik.
0: Oh, I see. Iya, yeah, iya, yeah, yeah, kebayang-bayang.
1: Beneran susah banget. Dan akhirnya setiap pas rekaman pun aku kayak oke, okay, pas di rekaman tuh aku masih oke, okay, pas bawain live assalamualaikum semua. Kayak suaraku gak berpower sama, karena emang kalau dipowerin tuh jadi aneh lagunya kan.
0: Bener.
1: Karena emang pengen kayak soft, gemes gitu.
0: Bener.
1: Makanya menurut aku lagu ini susah. Makanya waktu produksi alhamdulillahnya benar-benar dimudahkan banget dari demo terus rekamannya. Tuh kayak gampang aja, kayak sub-sub banget.
0: Iya, iya, iya, kayak jadinya.
1: Apalagi vokal directnya kapan juga kan.
0: Oh, jadi, wow, oke, okay.
1: Yes.
0: Ya, ya, ya, ya, ya. Aina, ya, benar sih. Tadi gue dengerin juga bahasanya apa ya, teknik bernyanyi itu kayak whispering gitu kan, no power gitu, asik.
1: So ngerti
0: banget musik nih.
1: Anak musik banget nih.
0: Anak musik banget nih.
1: Anak musik banget loh.
0: Oh gitu, oke okay, oke okay, oke okay, oke okay. Tapi gimana maksudnya, tadi kan dibandingin sama 2 lagu yang sebelumnya. Berarti kan ada Malam Mingguku
1: Tatap
0: dan
1: mata.
0: Juga Tatap Mata gitu. Berarti ini menjadi salah satu yang paling susah secara langsung ketika dibawain.
1: Iya, secara live. Pokoknya habis DM paling susah itu Tatap Mata, baru Malam Mingguku.
0: Oke, wow. Tapi kan maksudnya akhirnya jadi experience juga buat Shakira gitu kan.
1: Betul.
0: Bener kan, buat betul, apa betul, next betul. Mungkin next singlenya ya kan, ada iya, mencoba apa? Sesuatu yang baru lagi mungkin.
1: Mungkin yang lebih sulit dari
0: aduh.
1: DM.
0: Aduh.
1: Lebih mudah aja deh kalau bisa ya.
0: Oke. Tapi kalau Shakira sebenarnya kalau dalam musik ya suka yeah. sesuatu yang menantang nggak yeah. sih? Kayak mungkin sesuatu yang baru. Kalau di DM kan ini sesuatu yang baru juga mungkin ya buat Shakira yeah, gitu.
1: Betul. Kalau aku tuh sebenarnya aku tuh pendengar mana aja gitu loh kak. Kayak dan aku tuh termasuk pemusik yang FOMO, bukan yang emang ikutin okay. musik. Paham gak sih kak Emel? Lagu ini viral, aku dengerin lagu ini, terus jadi suka lagu ini.
0: Oh, I see.
1: Tapi sebenarnya aku tuh suka banget lagu-lagunya kayak lagu catchy gitu loh. Tau kan kayak Limbo, Understand.
0: Yes, bener-bener.
1: Aku suka banget lagu-lagu kayak gitu.
0: Oke.
1: Okay. Sampai akhirnya kayak ngerasa, tapi kayaknya tuh yang DM ini mendekati, tapi ternyata susah.
0: Iya, bener-bener.
1: Jadi kayak, oke okay, berarti lagu ini memang menantang untuk aku daripada nada-nada tinggi, terus whip and runs gitu-gitu. Lagu yang kayak gini lebih menantang buat aku. Pokoknya menurut aku lebih apa lagu yang cheerful itu lebih menantang buat aku.
0: Oke. Berarti udah pernah dong menyanyikan lagu yang galau. Apa bakal ada lagu galau nih selanjutnya?
1: Well, aku sebelumnya fun fact, aku itu pernah dikasih lagu dan produksi lagu sebelum masuk Indonesian Idol dan itu galau.
0: Oke.
1: Judulnya itu ada Bukan Rasa Kita dan tentang beda agama.
0: Wow, oke.
1: Okay. Yes, jadi itu sangat amat galau. Jadi emang aku itu harusnya dan pengennya galau. Cuma pada saat masuk Indonesian Idol, aku ngerasa loh ternyata yang cheerful ini kok aku banget ya. Akhirnya pas kayak keluar, pas masuk Universal langsung kayak kalau aku mau yang gini.
0: Oke. Okay. Oh, I see. Tapi nggak menutup kemungkinan nanti akan ada lagu galau lagi ya.
1: Betul, karena udah lama juga tidak ada Shakira. Galau era ya.
0: Asik. Berarti sekarang lagi centil era dia. Oh
1: iya tadi. Lagi centil era. Yang sangat walaupun galaunya bohongan ya.
0: Asik. Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Shakira tentunya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan tentunya kita masih barengan sama Shakira Fier. Alright.
1: Yes.
0: Oke, okay. Mungkin apa ya? Mungkin next projectnya kira-kira dari Shakira ada yang bisa di spill nggak sih sebenarnya?
1: Sebenarnya belum ada, tapi okay. Ini pengennya itu galau, pengennya okay. Ya.
0: Pengennya galau.
1: Makanya,
0: ya.
1: Doain ya, semoga bisa dapat lagu galau dan cepat-cepat rilis.
0: amin. Karena banyak yang nungguin juga nih. Kayak
1: betul,
0: Isma Nabilah.
1: Coba dong, galau-galau gitu kan.
0: Betul, doain apa aja ya? Mungkin ya nanti akan ada ya. Benar-benar. Semoga. Oke, kalau lagu DM ini menjadi sebuah warna, kira-kira Shakira bakal ngasih warna apa buat lagu ini?
1: DM ini. Menurut aku lagunya itu warna biru.
0: Warna biru? Kenapa tuh?
1: Iya. Kayak apa ya? Biru. Birunya tuh biru yang biru langit gitu okay. Loh, Kak. Yang kelihatan kalau dia cerah. Baru menjelang pagi hari yang dimana orang-orang tuh harusnya happy.
0: Betul.
1: Terus kayak sambil merasakan, aduh gue di DM gitu. Pokoknya dia menyala ceria biru.
0: Oke, berarti ada excitednya di situ ya, excitement yang ya, ada di situ ya.
1: Pokoknya biru kalau jadi emoji itu benar-benar yang smile setengah muka gitu.
0: Oke, okay, I know, paham. Oke, okay.
1: Ya,
0: bener. Excited di chat sih ya, maksud di DM itu excited. Cuman kalau dibalasnya iya. Cuman WKWKWK, artinya apa tuh Kak?
1: Sorry, kita cari yang lain aja. Mau lo seganteng Nikola Saputra kalau sudah WKWKWK, gak apa-apa kita cari yang model Fajar sad boy.
0: Yang penting funny ya.
1: Yang penting funny, kita butuh yang funny menghibur diri kita ini.
0: Betul, in this era ya kan.
1: In this era yang bikin stres ini.
0: Jarang
1: banget.
0: Oke, okay, okay. Kalau dibuat lagu DM ini udah ada MV-nya belum sih?
1: Ada dong.
0: Ada ya, bisa dicek di mana?
1: Bisa cek di YouTube aku, Shakira Fier. Lagu-lagunya juga bisa dicek di Spotify, di TikTok juga ada, di Instagram, di Apple Music, pokoknya di semua platform favorit kalian semua.
0: Alright, bisa dicek di semua DSP, bisa di request juga di Prodo FM seluruh Indonesia tentunya.
1: Harus, karena jujur aja ya Kak, setiap aku mau pergi ke Jakarta, selalu aja ada lagu aku di Prodo.
0: Pasti dong, pasti ya.
1: Aku gak bohong, bener-bener baru masuk tol Summarecon nih langsung kayak, kayak kenal ya. Udah itu Pro 2 guys, Pro 2 satu.
0: Betul. Oke, terakhir deh mungkin dari Shakira ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga Salova ya, bener ya?
1: Iya, yes, betul banget. Pokoknya silakan. Buat teman Pro 2 semua dan Salova, jangan lupa terus dukung aku dan tunggu aku sampai kita melambung tinggi sama-sama.
0: Yes.
1: Pokoknya tunggu aku selalu ada tiap tahun di Pro 2. Jangan lupa juga request lagu aku sebanyak-banyaknya di Pro 2 biar di-style terus di Bandung ini, di kotaku sendiri.
0: Betul.
1: Pokoknya kita bareng-bareng terus dan sukses bareng.
0: Alright. Thank you so much Shakira. Thank you.
1: Thank you so much.
0: Terima kasih. Semoga nanti ada kesempatan kita ngobrol langsung ya di Jakarta ya.
1: Yes. Betul banget, let's go.
0: Alright, oke, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan juga barengan sama Shakira malam hari ini. Dan tentunya jangan lupa buat dengerin lagu DM dan juga lagu Shakira semuanya ya. Bisa di DSP semuanya ada. Di YouTube MV-nya juga ada, bisa ditonton. Dan tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu habis ini bakal dilanjutin sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan juga
1: Shakira
0: Fier. Alright, bye-bye sama Pro 2.
2: Oh,

0: Ini barang yang lagi viral ya? Katanya bisa bikin rileks. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin nagih, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, risikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.

0: FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Ya, teman Pro 2 balik lagi bareng kita berdua ya. Ada Rai dan juga
1: ada Ale.
0: Wait, Ale teman Pro 2 di malam hari ini dia tuh. Kau datang dari jam berapa, Le?
1: Aku datang dari jam 11-an.
0: Dari jam 11 siang nih teman Pro 2 sekarang masih stay di studio. Wow, luar biasa tahu anak. Dia kayak kaum ini andalan na RRI le, kaum ini andalan na RRI.
1: Kan ada teman-teman aku yang lain juga nih, Kak.
0: Kalau ada nilai A di atasnya A, kaum kayaknya bakal dikasih nilai di atasnya A le.
1: Oh, A plus dong berarti.
0: A plus plus plus bisa juga.
1: Bismillah.
0: Karena sekarang udah jam 9 ya.
1: 9.12.
0: Udah mau jam 10 tapi masih stay di studio Pro 2 ya, teman Pro 2. Dan kali ini kalau jam 9 tuh like, kita bakal bahas soal komunitas.
1: Oh, komunitas ya, apa tuh? Komunitas aku baru di salahnya di Jaga Malam.
0: Kita bakal bahas komunitas yang ada di Makassar.
1: Oh.
0: Yang ada di Makassar. Apa yuk yang ada di Makassar, komunitas yang ada di Makassar? Biasanya sih saya bahas soal komunitas kesehatan, bisa juga komunitas lari, komunitas sepeda, komunitas kucing, komunitas pendaki. Itu banyak banget hal yang bisa kita ulik sih kalau di komunitas. Kira-kira kalau menurutmu komunitas apa bisa dibahas?
1: Mungkin bisa kali ini, aku kan K-popers.
0: What? K-popers, oke.
1: Mungkin kau bisa komunitas K-popers, maybe.
0: Oh bisa, tapi harus jangan kau tinggal karena bahas komunitas K-popers. Karena saya agak kurang banget soal komunitas K-pop jadi.
1: Oke.
0: Kalau ngebahas soal K-pop ya harus kau stay temani kak dulu. Nah, oke. Ini kemarin tuh kita ini le, kalau ngomongin soal K-popers ya. Kemarin kita undang tuh ada komunitas dari Baby Monster itu dari Makassar, kita kemarin undang datang ke sini.
1: Oh, wow. Anyway, aku juga seorang Baymon.
0: Wow, anak Baby Monster banget nih.
1: Iya. Yeah.
0: Wow. Nanti kita bakal panjang lebar nih dalam berdua bahas soal komunitas. Jadi buat kamu yang penasaran, kita bakal bahas apa sebentar, jangan kemana-mana dulu.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 balik lagi. Tadi sesuai obrolan kita tadi, ya, teman Pro 2 kita bakal bahas soal komunitas apa tadi, lah?
1: K-pop.
0: Komunitas K-pop. Karena Ale ini beda, anak K-popers banget ini.
1: Iya. Emangnya kakak enggak?
0: Enggak, saya sedikit-sedikit aja. Tapi kau kan kau anak K-popers nih, Le.
1: Iya.
0: Kau suka sama siapa sebenarnya?
1: Aku sebenarnya all fandom, but
0: kau suka Treasure beda? Suka?
1: Iya dong. Treasure, aku suka banget. Treasure.
0: Kau tahu yang mirip?
1: Aku Haruto.
0: Mirip Haruto. Saya banget sih kalau kau mau lihat Haruto.
1: Kalau kan aku anaknya YG nih. Anaknya Babe YG.
0: Iya.
1: Aku suka.
0: Kau
1: apa kau apa kan di apa di
0: keluar
1: apa di
0: kau kan tadi kasih keluar anumu
1: apa tuh bias aku
0: fotokartmu
1: ya aku punya nih
0: Haruto
1: Rami.
0: Rami
1: baby monster.
0: Kalau kau mau begituan toh dekat-dekati kayak Enggi sedikit.
1: Enggak
0: punya Rami. Hyun mau tahu nak but oh Ale penarikan hadiahnya tau dari Kak Enggi ya.
1: Oh bener.
0: Oke, berarti kau juga suka Baby Monster ya. Baby Monster, Treasure, Blackpink, siapa lagi?
1: Big Bang,
0: Bang, Bang, katanya Kak Enggi. Wih.
1: Aku juga 21, I Can Woo,
0: NCT.
1: NCT enggak terlalu. Kan aku bilangnya YG. NCT kan beda agensi, Kak.
0: Tapi
1: gimana
0: kan kemarin
1: nih?
0: Tuh ada ini kan komunitas di Makassar ada juga Baby Monster Makassar. Iya, kemarin datang Monsties Makassar.
1: Oke. Okay.
0: Kemarin datang ke sini terus opinion. Katanya kemarin bakal ada kegiatannya juga karena saya kan ada, kayak ada, bakal ada tanggal kalau enggak salah itu tanggal berapa ya?
1: Jangan kasih info yang setengah-setengah.
0: Kalau enggak salah tanggal 29 Desember kalau enggak salah itu ada acara karaoke bareng kita atau nonton bareng.
1: Oh, Kenore Bang gitu ya.
0: Iya gitu.
1: Oh, aku juga suka.
0: Coba gabung yeah. Di sana siapa tahu kan ada teman-teman baru lagi di komunitas.
1: Soalnya kan semua album Baymon pasti kita sering ini streaming dengernya.
0: Oh iya. Oh, berarti kok sama kayak Enggi dia rela-relain premium semua YouTube-nya gara-gara mau streaming Treasure, Baby Monster.
1: Oh my god. Iya,
0: Tapi kalau di Makassar kau tahu ada ini enggak? Ada komunitas-komunitas K-popers apa aja kalau kau tahu?
1: Aku taunya ini aja sih. Kayaknya semua fandom ada deh kayaknya, Kak.
0: Ada,
1: maybe
0: ada.
1: Iya. Tapi karena enggak, bisa dibilang kan setiap kayak ada Norebang gitu pasti kan kalau Norebang itu semua lagu sama grup gitu diputer tuh lagunya kadang. Nah, dan bisa dibilang kayak antusiasme orang itu kayak apa ya?
0: Luar biasa gitu.
1: Iya, banyak orang yang kayak tahu lagu ini gitu. Jadi kayak bisa dibilang ternyata di Makassar itu ternyata banyak juga yang orang fandomnya itu fandom grup lain gitu.
0: Oke, tapi kurang ini aja kayak kurang banyak yang tahu gitu ada komunitas ini. Banyak orang yang suka sama grup ini tapi dan atau ternyata ada apa yang komunitasnya juga.
1: Iya, gitu, gitu okay. Sih.
0: Itu dia sampai dua. Ntar kita makasih panjang lebar lagi yang ngebahas soal komunitas-komunitas yang ada di K-popers yang ada di Kota Makassar. Jadi buat sampai dua jangan kemana-mana.

96,8 FM Prodway dari Makassar, teman terbaik kamu. Terampai 2, jaga malam yang nemenin kamu. Tadi udah bahas komunitas, sekarang waktunya ada notifikasi malam yang terampai 2 nemenin kamu sampai jam 11 nanti. Buat kamu yang pengen curhat, pengen cerita malam hari ini, ada yang lagi sedih, bahagia, boleh banget ya bareng Rai terampai 2 sampai jam 11. Caranya gampang banget, bisa lewat WhatsApp kita di 08114 10968, bisa juga lewat Instagram kita di @rri_makassar, dan juga lewat aplikasi kita di aplikasi RRI Digital.

0: 样吧。
1: 9.8 FM Radio dari Makassar,
2: teman terbaik kamu.
1: Ramah Padua balik lagi bareng Rai dan juga ada
2: Ale.
1: Ada personel baru kita.
3: Tita.
1: Ferdin.
3: Kakak siapa namanya?
1: Ini siapa namanya nih yang baru nih?
3: Nice, Garian dan
1: kita lagi siaran nih Tita ya. Jadi jangan digangguin dulu. Ini kita lagi ada di notifikasi malam. Kalau notifikasi malam tuh topiknya tuh curhat-curhat.
2: Benar sekali, sesi curhat.
1: Sesi curhat. Temanya malam ini Nabilang Ale tadi tuh temanya itu Backstreet.
2: Yep, that's right.
1: That's right. Karena dia lagi ada di fase itu.
2: Okay.
1: Ale okay. Sekarang lagi menjalin hubungan tapi secara diam-diam.
2: Sama siapa tuh?
1: I don't know. Someone, yeah, I don't know. But, ya yeah, gimana Lek pengalaman kamu soal Backstreet ini? Apakah kamu sampai sekarang masih tertutup dengan hubungan kamu? Kenapa sih alasannya Lek? Coba dijelaskan.
2: Sebenarnya ya, itu hubungannya udah lama.
1: Okay, udah lama.
2: Dan ini tuh kayak susah dibilang yang gimana sih? Kayak ngejelasinnya itu kayak susah banget.
1: Susah kena, coba dijelasin secara perlahan gitu.
2: Iya, dan jadi gini, kita tuh kenal.
1: Udah berapa lama kenalnya?
2: Kenalnya udah lama sejak SMA.
1: SMA, oke. Okay. Oh SMA di. Sampai sekarang?
2: Dan iya sampai sekarang. Oh. Dan
1: jadi kok kayak nutau misaling suka kok ada hubunganmu tapi
2: iya tapi enggak ada hubungan, lebih ke bukan Backstreet sih tapi kayak gimana ya, dia kayak enggak ada penjelasan lah. Oh, dan ini hubungannya mau dibawa kemana? Iya benar sekali.
3: Oh, kodoh.
1: Bagaimana itu pendapatmu Ferdi?
3: Ya.
1: Soal itu, apakah harus kita pertahankan hubungan ini karena tidak dikasih kejelasan atau?
3: Kalau saya sih mending ditinggalin aja ya, karena kan ngapain bertahan sama orang yang nggak ada kepastian sama sekali.
2: Tapi dia kayak every day, every hour dia kayak
1: apa? Kasih kau semangat?
2: Iya kayak ngasih kabar.
3: Ini nggak sih kayak itu namanya? Cuma kabar doang.
2: Oh, ini dong.
3: Gak punya effort lain.
2: Ya ada.
3: Gimana
4: ini sih kak love bombing dah sih itu.
1: Begitu dia.
2: Aduh nggak tahu lagi.
4: Gimana kalau Tita? Kalau Tita gimana?
3: Be smart. Apa sih yang dibahas? Soalnya kan tadi Backstreet tuh tiba-tiba love bombing. Gimana deh?
4: Pendapatnya tentang kisah Backstreet-nya.
3: Apa aku nggak dengar tadi?
4: Katanya sih nggak ada kepastian ya.
2: Iya. Lebih ke itu aja kayaknya.
3: Kalau emang cuma mau lagi have fun ya oke, enjoy, karena itu kan pilihan yang kamu pilih ya. Okay. So enjoy it. Tapi kalau kamu enggak suka sama itu ya be smart. Enggak ya, usah tinggalin lah. Oh,
1: tapi kalau gitu ngerasa kayak kosong banget kayak cuman dia aja selalu ada buat dia kayak butuh
2: iya
1: chattingan
2: kan.
1: Sama orang gitu.
3: Kayaknya Mas
4: manfaatin okay. Aja enggak sih? Jadi apa ya teman.
2: Tapi itu kesannya enggak jahat enggak sih kalau kayak
3: terus dia aja. Terus dia apa?
4: Sama
3: baik
4: aja dong.
3: Ikhlas.
2: Gak tau.
3: Volunteer. Apa?
4: LO.
1: Oke, okay. Tapi kan Tita sekarang ada nih pacarnya.
3: Iya, alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah.
1: Udah berapa lama, Tit?
3: Alhamdulillah sudah 1 tahun lebih.
4: Nanti 3 tahun.
3: Iya, amin. Nanti lebih sampai menikah, amin
1: Allah. 1 tahun lebih.
3: Nanti kalau aku nikah, aku undang teman-teman Pro 2 semuanya ya.
1: Okay. Kita ke mana? Ke Kendari ya? Kendari?
3: Iya, boleh. Dua acara nanti ya.
1: Dua acara.
2: Kendari dan Makassar.
4: Teman-teman PKL yang lain enggak?
1: Gimana sih rasanya Tit udah punya pacar gitu?
3: So far lebih kayak apa ya?
1: Bahagia
3: karena
1: gak sih?
3: Alhamdulillah
1: ada suka dukanya enggak sih?
3: Banyak pastinya, banyak Kak. Enggak setiap hari fairy tales, enggak juga. Pasti ada juga dukanya. Cuma ya itu udah berkomitmen dan asik. Juga kita punya teman apa ya, Kak? Kayak
4: suportif.
3: Teman
4: supportive.
3: Ngobrol yang betul-betul gitu.
1: Gitu ya sih. Tapi udah kayak sering ketemu gitu atau gimana? Atau setiap hari memang
3: setiap
1: harus
3: hari, ketemu? Setiap hari? Enggak juga sih Kak sebenarnya.
1: Oh,
3: lebih
1: tidak wajib di tiap hari, enggak ada jemput
3: dia. Enggak juga, fleksibel
2: aja. Berarti sehat aja ya, kayak pacarannya sehat aja. Kayak enggak
3: fleksibel aja, alhamdulillah.
4: Boyfriend ya.
3: Alhamdulillah insya Allah.
1: Kau tipikal yang harus kayak dikabari tiap hari?
3: Iya, kalau kabari iya. Cuma lebih kayak kabari kayak akan sibuk kak, nah bla bla bla, oke. Okay.
2: Oh iya, setidaknya gitu. Dia enggak tiba-tiba hilang.
3: Iya. Jangan jangan kayak tiba-tiba dia kayak di sini mak, itu.
1: Nah, sebenarnya itu yang salah, yang kayak harus kayak apa ya? Kayak terpressure ki untuk ada beban dirasa kalau misal
3: enggak berkabar.
1: Ya,
3: betul. Iya sih, benar sih. Cuma kan enggak ada salahnya untuk berkabar kayak kayaknya aku bakal sibuk deh beberapa jam ke depan bla bla bla bla.
2: Benar banget.
3: Itu aja sih, simpel itu kok. Kita juga cewek pasti akan mengerti, Kak.
2: Kalau Kak Rai sendiri gimana?
3: Iya, sebagai laki-laki nih ya.
2: Iya.
3: Apakah merasa terlalu terbebani? Enggak, aku mau dengar Kak Rai.
1: Kenapa?
3: Apakah merasa terbebani untuk saling berkabar, memberi kabar gimana?
1: Enggak sih sebenarnya.
3: Enggak
1: sih. Kabar itu penting sebenarnya sih. Tapi enggak mau Kak yang chattingan intens, mau terus chattingan intens begitu.
3: Iya iya, benar-benar. Kan orang-orang punya kesibukan masing-masing,
1: betul,
3: ya Kak.
1: Betul, betul.
3: Enggak boleh juga kita terlalu inilah ya.
2: Oke.
1: Okay. Kalau Ferdi sendiri udah punya pacar Ferdi?
4: Belum.
2: Melalang buahnya dia.
1: Kau masih sibuk mencari jati diri kamu atau
3: benar.
4: Diri enggak. Enggak sih Kak, belum ada yang datang.
1: Oh, belum ada yang datang. Oke.
2: Oke. Kalau Kak Rai sendiri gimana sekarang? Sekarang
1: harus ini. Mencari dulu.
2: Harus mencari dulu. Harus menemukan seleksi ya, cewek say. Yang memang tepat dan pastinya itu dia doang. Oke?
3: She's the one, of course.
4: Jangan tiba-tiba di ini ada yang lain.
1: Tiba-tiba, oh enggak boleh gitu ya.
2: Oh my god, oke.
1: Oke deh, Terampai 2 ya, nanti kita bakal balik lagi nemenin kamu. Benar ya sekali, jadi ya. Buat Terampai 2 ya, jangan yang pengen curhat juga boleh banget di malam hari ini ya. Caranya gimana Lek kalau mau curhat orang?
2: Boleh chat di WA kami.
1: Di mana? Ayolah, hafal kalian udah 1 bulan.
3: 0811
1: ya, 4 10 968.
3: Oke.
4: Okay. Okay. Walaupun ragu ya, tapi oke. Okay.
2: Instagram kami di rri_produr Makassar.
1: Di mana lagi?
3: Di aplikasi. Dan bisa juga di aplikasi RR Digital.
2: Benar sekali.

0: Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Nungguin ya. Nih aku puterin, spesial buat kamu.

0: 96,8 FM Prodway dari Makassar, teman terbaik kamu. Tanpa dua balik lagi bareng kita berdua nemenin kamu di malam hari ini ya. Dan tadi tanpa dua udah ada Ale yang cerita. Nah sekarang nih Ferdi katanya mau curhat nih. Kenapa sebenarnya Fer, dari tadi tuh mukamu kayak lesu sekali. Ada masalah kah?
1: Jujur ini first time aku alamin.
0: Alamin apa nih? Takut?
1: Enggak, ini ada kejadian.
2: Kayak tiba-tiba aku datang panik gitu, takut. Apa sih sebenarnya yang terjadi dengan duniamu?
1: Kejadian ini sih Kak, kejadian horor.
0: Horor?
1: Iya.
0: Kenapa bisa?
1: Sebenarnya bukan saya yang ngalamin langsung, tapi diceritain sama temanku.
3: Berarti bukan kamu dong yang ngalamin.
1: Tapi rasanya itu ini kayak saya
0: so,
1: kayak,
0: kau juga ikut kayak ketarik iya, gitu. Ada energinya yang ketarik.
1: Tadi waktu mau ngeprint di ruangan itu katanya
0: di mana gua ngeprint? Ruangan mana ini?
1: Di ruanganku.
3: LPU.
0: LPU. Oke. Ke sana gua jam berapa ini?
1: Tadi ini beberapa
0: jam 10 malam.
1: Iya.
0: Wah, iya oke. Terus
1: katanya itu printer ngeprint sendiri.
0: Salah klik kok itu.
3: Nah, iya.
1: Belum tercolok loh. Belum tercolok.
0: Oke, belum tercolok.
3: Habis ini aku pulang ya, Kak. Bye bye.
1: Belum tercolok katanya baru sampai terus tiba-tiba ngeprint sendiri.
0: Terus tiba-tiba keluar sendiri kertas.
1: Katanya,
0: apa tulisannya?
1: Enggak ada sih katanya, kosong.
3: Tulisannya aku tahu, Kak.
0: Apa?
3: Ini giliran kamu.
0: Ini udah masuk horor tapi tiba-tiba ngelawak.
1: Terus ini. Oh enggak, bukan giliran kamu.
3: Ini saatnya.
1: Hamin satu.
0: Bintang radio. Oh
3: benar.
0: Promo bintang radio.
3: Suara gue serak.
1: Terus katanya, kayak temanku yang satunya, dia diceritain sama orang di ruangannya itu, katanya kalau mendekati hari radio itu katanya memang.
0: Oh iya memang.
3: Oh setannya juga ikut excited. Wow, masa mau dikalah teman-teman Pro 2, setan aja excited.
0: Jangan gitu loh. Bukan saya yang sombong lah kalau
1: Emang gitu Kak? Emang gitu?
0: Iya, jadi setiap katanya ya.
1: Iya,
0: ini mi bulan demi. Bulan demi beda ini.
1: Oh my god, iya kok. Jujur aku mau bulan ini jujur.
0: Mending di sini mau gue begadang sampai Pak subuh dah.
1: Enggak mau. Jujur tambah takut kalau begadang.
0: Iya katanya ada, tapi ya udahlah, jangan.
1: Kalau Kerai sendiri ada kejadian
0: kalau saya no ya.
3: Maksudnya no apa tuh? No dalam artian
0: saya begitu. Saya kalau ada aku begitu kayak rasa enggak bakal ku notice, ku like.
3: Berarti Karai tipe orang kalau yang di film-film
0: saya selalu berpikir positif, sama tahu tikus, jin, kucing.
1: Kayak teman kita.
3: Kalau aku mah samperin.
1: Samperin dia. Jujur takutku
0: tiba-tiba kesurupan dia. Baik juga. Ketawa-ketawa terus dari tadi.
1: Enggak.
0: Tapi intinya tadi itu pengalaman yang kayak kau dari sana terus tiba-tiba ngeprint sendiri.
1: Iya. Enggak tahu ya temanku ceritain itu bener atau enggak, tapi
0: cewek, enggak pergi. Oh, kenapa cewek suruh ke sana kok dong sendiri?
1: Karena ini kita tadi bagi-bagi job desk.
0: Okay.
1: Terus kebetulan dia dapatnya ngeprint.
0: Okay.
1: Ngeprint bagiannya.
0: Jadi kalian ini jadi teman berdua ini mereka nih lagi persiapan panitia
3: Bintang Radio.
0: Makanya mereka sampai jam berapa nih? Udah mau jam 11, mereka masih di kantor luar biasa. Nilai A buat kalian. Semoga A+. Mas Dwiki ngasih kalian nilai A.
1: Amin. Teman-teman Pro 2 jangan lupa datang besok di acara babak penyisiannya Bintang Radio ya guys.
0: Oke, siapa yang bakal tampil?
3: Banyak peserta lainnya.
0: Salah satunya beliau ini. Saleh yang bakal
1: tampil. Nanti dipandu sama kakak ini.
0: Oh, saya ya?
3: Rahmat bukan Hidayah.
0: Ya? Oh, saya. Okay.
1: Oh, bukan sih, namanya kakak Rahmat.
0: Rahmat Hidayat.
1: Oh, namanya bagus banget ya. Tapi kok, oke.
0: Kebetulan Saleh besok closing menutup ya?
1: Iya, dia closing.
0: Pressure-nya luar biasa itu Saleh, kau dia harus, penutup. Berarti kau harus spektakuler.
1: Iya, harus banget spektakuler.
0: Harus berdiri semua juri.
3: coy.
1: Harus ada standing ovation.
3: Betul.
2: Jangan gitu. Kalau nyanyi lagunya sesi potret.
3: Aduh, jangan di spoiler, enggak.
1: Oh bukan, bukan. Sih kak, kalau enggak salah ini teh hijau.
2: Teh hijau, oke. Okay.
1: Apa bukan ya?
3: Kirainnya lama.
1: Oh enggak lama. Kalau mau tahu datang langsung di acara Bintang Radio.
2: Iya betul okay. banget. Oke okay deh, thank you banget kalian berdua ya karena sudah mau jam berapa nih? Udah mau jam 11. Ya. Kita sekalian closingan ya. Dan buat Rampai 2 juga thank you banget malam hari ini udah nemenin aku siaran di Jaga Malam. Dan Trans 2 tentunya besok bakal banyak kegiatan juga di RRI Makassar. Jadi buat kalian yang pengen join silahkan datang ke pelataran RRI
3: Bener
2: Makassar
3: banget.
2: Aku Rai pamit undur diri.
3: Aku Ale.
1: Aku Ferdi.
2: See you Trans 2, selamat
3: bye
2: malam.
3: Bye. Dan juga bye.

0: Jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu di Pro 2 RRI Makassar. Ini ku simpan hanya
1: untukmu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kisah ini berawal dari seorang pemuda biasa yang dianggap bodoh dan terbelakang yang memiliki orang tua dengan dukungan luar biasa. Sehingga ketika orang tuanya terkena wabah dan hampir meninggal, mereka memberikan sebuah wejangan bagi pemuda ini. Jika kami meninggal, maka tidak ada lagi yang akan mendukungmu. Oleh karena itu, kamu harus bisa mandiri. Jadilah seperti tetesan air yang mampu melubangi batu. Fokuslah pada apa yang kamu kuasai, dan kamu akan menjadi seseorang yang disegani banyak orang. Pemuda ini kemudian melanjutkan usaha ayahnya sebagai tukang kayu. Dan karena sejak kecil ia sudah sering membantu ayahnya dalam menilai kayu, ia memperoleh kemampuan untuk mengenali dan menilai kayu dengan baik. Suatu hari, seorang yang tua mendatangi pemuda tersebut untuk mencari kayu yang dapat dipahat menjadi patung. Pemuda tersebut dengan cepat memberikan kayu terbaik untuk pahatan. Siapa sangka, orang tua tersebut nyatanya adalah pemahat terkenal di desa itu. Dan karena kayu yang diperoleh dari pemuda tersebut sangatlah bagus, ia membeli kayu dari sang pemuda tersebut. Lama-kelamaan, pemuda tersebut menjadi dekat dengan sang pemahat, dan ia pun memutuskan untuk belajar memahat dari sang pemahat. Namun, saat ia baru akan mulai belajar memahat, sang pemahat memberikan wejangan. Jika ingin menjadi pemahat terbaik, jadilah seperti tetesan air yang mampu melubangi batu. Fokuslah pada apa yang kamu kuasai, maka kamu dapat menjadi seseorang yang sukses. Mendengar nasihat tersebut, pemuda itu menyadari bahwa wejangan dari sang pemahat dan orang tuanya memang menjadi pedoman kesuksesan. Di mana walaupun ia adalah seorang yang dulu dianggap bodoh dan terbelakang, dengan fokus dan kerja keras, ia akhirnya menjadi pemahat yang disegani di seluruh dunia. Sahabat, sebuah kisah yang dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua. Membuktikan bahwa tidak peduli seberapa kerasnya sebuah batu, tetesan air dapat menaklukkannya. Ini merupakan sebuah analogi di mana dunia ini penuh dengan ujian hidup yang begitu kerasnya, namun tetap dapat dikalahkan oleh tekad dan fokus perjuangan yang dilakukan.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja, karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, berutang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek, kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol. Tahu.
1: Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
4: Stay tuned, only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini, Jumat 4 September 2026. Dan esok pagi, siaran kami kembali hadir melalui frekuensi 96,8 MHz Pro 2 dari Makassar pada jam 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka. Inilah program A2 Radio Republik Indonesia, Makassar.

Magelang Kepulauan Nomor 3 Makassar kembali berada di udara untuk mengisi serangkaian acara siaran kami untuk edisi hari ini di hari Sabtu tanggal 5 September 2026. Dan bertugas pagi ini San Murad tidak lupa mengucapkan selamat mengikuti acara-acara kami untuk edisi hari ini. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

0: lepas, kata Pak Ustadz bersama Ustadz Firmansyah Essos.
1: Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Teman Pro2 yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat adalah tiang agama. Ia merupakan ibadah yang paling utama dan menjadi pembeda antara seorang muslim dengan orang kafir. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk menegakkan salat tepat pada waktunya. Sebagaimana firman-Nya dalam surah An-Nisa, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Namun, sayangnya banyak di antara kita yang sering mengabaikan salat tepat waktu. Ada yang menundanya karena pekerjaan, ada yang terlambat karena kesibukan duniawi, bahkan ada yang meninggalkannya sama sekali. Padahal mengabaikan sholat tepat waktu memiliki bahaya yang besar, baik di dunia maupun di akhirat. Teman Pro2 yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mengabaikan sholat tepat waktu adalah bentuk ketidakdisiplinan dalam beribadah. Sholat adalah amalan pertama yang akan dihisab di akhirat. Jika sholat kita baik, maka seluruh amalan kita akan baik. Sebaliknya, jika sholat kita buruk, maka seluruh amalan kita akan buruk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Amal seorang hamba yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka baiklah seluruh amalnya. Jika sholatnya rusak, maka rusaklah seluruh amalnya." Hadis riwayat Tabrani. Teman Pro2 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, mengabaikan salat tepat waktu bisa menjadi pintu menuju kemaksiatan. Orang yang meremehkan salat akan mudah terjerumus dalam perbuatan dosa. Salat adalah benteng yang menjaga kita dari perbuatan keji dan mungkar. Jika benteng tersebut lemah, maka hati kita akan mudah terpengaruh oleh godaan setan. Teman Pro2 yang dimuliakan Allah. Ketiga, mengabaikan sholat tepat waktu bisa mendatangkan murka Allah. Sholat adalah bentuk ketaatan dan penghambaan kita kepada Allah. Jika kita meremehkannya, berarti kita telah meremehkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perjanjian antara kami dengan mereka adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkannya, maka ia telah kafir." Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, dan Nasa'i. Mari kita evaluasi diri kita. Apakah selama ini kita sudah menjaga sholat tepat waktu, atau justru kita sering menundanya karena alasan yang sebenarnya bisa kita atur? Ingatlah, waktu sholat adalah waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa mengubahnya sesuai keinginan kita. Marilah kita berusaha untuk selalu sholat tepat waktu, menjaga kualitas sholat kita, dan menjadikannya sebagai prioritas utama dalam hidup. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang merugi karena meremehkan sholat. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran, "Jagalah segala sholatmu dan jagalah sholat wusta. Berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk." Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kekuatan untuk istiqomah dalam menegakkan sholat tepat waktu. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi

Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.

0: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Kak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, nak. Kabarin ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat.
0: Eh?
1: Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: Bim, aku mau minta maaf ya soal kemarin karena terlalu maksain kamu buat nerima pendapat aku.
1: Eh iya, gak apa-apa Dit. Namanya juga lagi diskusi. Aku juga minta maaf ya karena gak menghargai pendapat kamu kemarin.
0: Iya Bim, sekali lagi maaf ya.
1: Iya, aman bro.
0: Jadi mau makan siang di mana nih?
1: Yeh, makan mulu dipikir. Kerjain dulu tuh deadline, udah numpuk.
2: Nah, itu salah satu contoh sederhana dari Bhinneka Tunggal Ika. Dua orang yang berbeda pendapat bisa saja saling tidak setuju. Tapi ketika ada rasa saling menghargai, semuanya bisa jadi damai. Karena memang kita hidup di negeri yang penuh warna, ada banyak perbedaan. Tetapi kita diajarkan untuk tidak membeda-bedakan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berasal dari bahasa Jawa kuno, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan ini menggambarkan keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa di Indonesia yang tetap bersatu dalam satu bangsa. Asal-usul semboyan ini berasal dari karya sastra Suta Soma yang ditulis oleh Empu Tantular pada abad ke-14 di masa Kerajaan Majapahit. Semboyan ini kemudian diangkat sebagai moto resmi negara Indonesia dan tercantum di lambang negara Garuda Pancasila. Pada masa kemerdekaan, Bhinneka Tunggal Ika dipilih karena mencerminkan semangat persatuan bangsa Ida yang majemuk. Bhinneka Tunggal Ika bukan cuma slogan di Garuda Pancasila, itu adalah semangat kita untuk tetap bersatu dalam perbedaan. Jadi, yuk jaga rasa saling menghargai mulai dari hal kecil, dari perbedaan pendapat sampai perbedaan pilihan hidup. Karena Indonesia kuat bukan karena sama, tapi karena mampu bersatu dalam perbedaan.

96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman Pro 2. Balik lagi bareng sambil bagi kalian semua untuk hari ini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 dan sekarang untuk di jam 6 ya. Pastinya tadi udah kamu dengerin lagu-lagu yang kita udah siapin untuk membangkitkan semangat kamu, apalagi hari ini ya teman Pro 2 harus membara-bara tuh ya untuk weekend-nya kan teman Pro 2 ya. Nah, untuk hari ini teman Pro 2 seperti biasa jam 6 saya bakalan kasih kamu tips and trick edisi hari ini. So don't go anywhere and keep running on 96.8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu.

Teman berdua yang lagi stay tune untuk hari ini, kamu ngerasa gak sih kalau misalnya akhir-akhir ini memang cuaca lagi panas-panasnya ya, udah di atas dari lucu lagi nih teman berdua, memang betul-betul panas, terik, dan juga awannya tuh di siang hari gak ada sama sekali teman berdua, betul-betul cerah gitu ya. Nah, ini adalah salah satu warning juga buat kamu agar kamu bisa ya terhidrasi, dan juga jangan lupa untuk tetap berlindung dari hawa panas tersebut nih teman berdua. Nah, aku mau kasih tau kamu caranya untuk menghadapi cuaca atau suhu udara yang panas gitu, terutama mungkin di daerah yang seperti ini, di daerah yang panas gitu, dekat-dekat laut juga ya, dan menjaga tetap tubuh kamu tetap dingin dari panas matahari dan juga cukup cairan. Nah, yang pertama nih teman berdua, kamu harus betul-betul terhidrasi atau minum air secara rutin. Jangan tunggu sampai haus, jangan minum sedikit-sedikit tetapi sering. Dan minum sedikit-sedikit, I mean teman berdua, tetapi harus sering. Dan kalau banyak berkeringat, minumlah dengan elektrolit yang bisa membantu kamu mencukupi ion tubuh kamu nih teman berdua. Karena kalau misalnya tidak, pastinya kamu akan merasa cepat gerah dan juga energi kamu akan cepat habis teman berdua. Jeez.

Buat kamu yang pagi hari ini masih semangat dengerin aku, teman Pradwaya, dan juga pastinya mau tahu gimana caranya kamu tetap dingin, adem, walaupun panas matahari betul-betul bisa membuat kamu jadi cepat lemas gitu, teman Pradwaya. Nah, selanjutnya kamu bisa pakai pakaian yang ringan nih, teman Pradwaya. Kamu harus gunakan bahan yang betul-betul bisa menyerap keringat seperti katun, dan pilih pakaian yang longgar dan warna yang lebih terang gitu. Hindari pakaian yang terlalu tebal dan juga ketat, dan apalagi kalau misalnya berwarna gelap gitu, teman Pradwaya, ya itu yang bisa menyerap panas dari sekitaran kamu. Jadi kamu akan lebih cepat terkuras energinya gitu. Terus manfaatkan kipas dengan tepat nih. Kalau udara di ruangan sangat panas, arahkan kipas agar mengeluarkan udara panas dari ruangan terlebih dahulu gitu. Kayak misalnya pada sore hari, malam ketika udara lebih sejuk, itu baru diarahkanlah ke kamu mungkin. Nah, untuk pendinginan cepat nih, teman berdua, kipas yang dari arah ke tubuh bisa membantu kamu yang berkeringat gitu untuk bisa menghentikan keringatnya. Dan pastinya kamu akan betul-betul bisa adem cepat nih, dan juga tidak jadi kayak kehilangan energi tiba-tiba gara-gara kepanasan, gak sih, teman berdua. Nah, untuk kamu yang masih stay tune, saya masih bakalan ada tips and triknya. Jadi tetap stay tune aja di 96.8 FM Pradwaya dari Makassar, teman terbaik kamu.

Siapa nih yang akhir-akhir ini masih sering kepanasan, kehausan, kebingungan, ke-exhaustedan, kecapean nih teman Pradua? Karena memang betul-betul saudaranya kayak, wah panas banget di Makassar ya teman Pradua ya. Nah, untuk kamu nih mungkin yang masih aja kegerahan gitu teman Pradua, kamu bisa selain yang tadi udah aku kasih tahu, kamu bisa kompres bagian tubuh tertentu nih teman Pradua. Kamu bisa basahi kain dengan air sejuk lalu tempelkan di leher, ketiak ataupun dahi gitu ya. Karena area tersebut itu cukup aktif untuk membantu tubuh terasa lebih nyaman. Terus kamu bisa kurangi aktivitas berat saat matahari terik nih. Kalau bisa lakukan aktivitas luar ruangan pada pagi atau sore hari aja, kalau misalnya mataharinya udah gak lucu lagi gitu teman Pradua ya. Dan jangan lupa untuk makan makanan yang banyak mengandung air, kayak semangka, melon, jeruk, timun, dan juga buah-buah lainnya yang bantu untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh kamu. Jadi ya kamu akan betul-betul tetap terhidrasi dan juga bisa tetap beraktivitas walaupun cuaca terik menyengat seperti silet. Janganlah. Itu tajam menusuk gitu teman Pradua, seperti paku mungkin panas mataharinya. Oke deh teman Pradua yang masih semangat, jangan kemana-mana ya, tetap saja di 96,8 FM Pradua dari Makassar, teman terbaik kamu.

analis untuk hari ini di tips and trick saya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kalian semua yang selalu menghadapi cuaca yang ekstrim seperti panas matahari kan gitu teman berdua ya. Nah, kamu bisa tutup sumber panas dari luar gitu teman berdua, kayak kamu kasih tirai pada siang hari, rumah kamu, jendela kamu, terus menyalain AC mungkin gitu ya, supaya kamu betul-betul bisa sejuk dan pastinya mandi dengan air sejuk juga nih. Jangan kayak dari luar gitu terus gak mandi, itu kan bikin kamu jadi lengket gitu seharian dan juga bakalan bertahan tuh suhu panas di tubuh kamu. Jadi mandi dan membasuh wajah dengan air sejuk bisa membantu kamu menurunkan rasa gerah kamu nih teman berdua. Aku mau kasih tau kamu juga, kamu harus waspadai tanda-tanda tubuh kepanasan seperti mengalami pusing, sakit kepala, mual, sangat lemas, kram otot, atau mungkin merasa sangat panas gitu. Kamu harus pindah ke tempat yang lebih sejuk dan istirahat, dan jangan lupa untuk minum air putih gitu. Jika kondisi memburuk atau tidak membaik, kamu bisa tahu kasih tahu orang lain gitu untuk kamu harus cari bantuan medis, karena ini juga bahaya nih teman berdua. Dan trik simpelnya, kamu harus keluar, kalau misalnya kamu harus keluar rumah gitu teman berdua ya, kamu harus cari air minum, payung, topi, pakaian, dan yang tempat-tempat teduh mohon dulu kamu pergi teman berdua. Nah, oke deh, kalau gitu teman berdua kamu jangan kemana-mana karena Isan masih bakal balik lagi kasih tahu kamu beberapa hal ya teman berdua ya di pagi hari ini. Dan sebentar akan ada informasi dari BMKG dan juga informasi kondisi jalan yang ada di kota Makassar. So jangan kemana-mana, tetap saja di 96,8 FM Pro 2 di Makassar, teman terbaik kamu.

Nah teman berdua, karena sekarang udah jam 7 ke 8 ini, aku mau kasih tau kamu informasi dari BMKG dan juga kondisi jalan yang ada di Kota Makassar ya untuk hari ini. Nah untuk itu di teman berdua, kamu jangan kemana-mana, tetap saja aja di 96,8 FM Pradua dari Makassar with Isan di Spada. Selamat pagi teman berdua.

Tek lagi teman berdua, kali kasih kami informasi dari BMKG ya, teman berdua, seputaran informasi kondisi perkiraan cuaca edisi hari ini. Dan untuk hari ini memang sih ya teman berdua ya, suhu udaranya itu sangat-sangat menarik gitu. Berarti cocok nih tadi ya untuk tips and trick-ku dari pagi. Nah, di jam 7 ini memang terik di teman berdua ya, cerah gitu di 28 derajat Celcius. Nanti di jam 8 akan 29 derajat Celcius, itu masih cerah juga di teman berdua sampai dengan jam 11 nih teman berdua. Tapi di jam 11 ini saudaranya akan naik menjadi 30 derajat Celcius.

kondisi cuacanya juga cerah di Taman Pradua sampai dengan jam 2 siang. Jam 2 siang juga itu akan 31 derajat Celcius dengan perakiran cuacanya itu akan cerah nih Taman Pradua. Dan di jam 5 juga cerah tapi akan turun nih ke 30 derajat Celcius. Apalagi nanti di malam hari akan turun menjadi 29 derajat Celcius di cerah berawan, sampai dengan jam 23.00 itu akan turun menjadi 27 derajat Celcius dengan kondisi cerah berawan di Taman Pradua. Jadi mungkin buat kalian semua yang pengen malming ya, boleh banget tuh ya untuk hari ini, untuk kegiatan-kegiatan yang outdoor-outdoor ini available banget buat kalian semua bisa laksanakan. Oke, dan saya masih bakal balik lagi kasih kamu informasi yang lainnya. Jadi tetap saja di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

Buat kamu yang masih bareng Insan pagi hari ini di Spada gitu teman Pradua, dan kamu juga pengen dengerin lagu yang kamu suka, sabar aja karena sebentar ada Kanada lagu pilihan kamu menemani kalian semua. Dan teman Pradua, sebentar abis ini saya mau kasih kamu juga informasi dari kondisi arus lalu lintas yang ada di Kota Makassar untuk pagi hari ini teman Pradua ya. Kayak gimana pagi hari ini kondisinya di Kota Makassar, apakah akan padat atau gimana ya. Kamu jangan kemana-mana karena saya bakalan balik lagi kasih kamu informasi dari Diskominfo Kota Makassar tentang kondisi jalan untuk pagi hari ini. Yang mau kasih tahu juga untuk teman Pradua gitu yang langgar ada di jalan juga, terus mau sharing tentang kondisi jalan yang ada di Kota Makassar pagi ini, boleh banget gabung 0811 410 968 atau area Discord Pradua Makassar lewat DM Instagram kita, boleh, aku tunggu.

Baiklah, kita akan ke kondisi jalan ya teman Pro 2. Ini saya ambil dari Diskominfo Kota Makassar ya. Untuk daerah perbatasan Makassar Maros ini masih lancar-lancar aja ya teman Pro 2. Ya tapi biasanya sih kalau misalnya dari arah perbatasan Maros ke Makassar itu, kalau dari Maros ke sana-sana biasanya juga lumayan ada penumpukan kendaraan kan, karena banyak sekali di Maros ini truk yang singgah-singgah sih teman Pro 2 ya, untuk ambil bahan bakar sih. Tapi antriannya itu yang sampai bikin orang mengambil badan jalan, jadinya ada penumpukan kendaraan lah di daerah-daerah SPBU gitu teman Pro 2 di Maros. Tapi kalau perbatasan dari Makassar Maros itu masih lancar-lancar aja. Nah, terus kita perintis ya, kalau saya nggak salah ini perintis ya, daerah perintis. Oh, di perintis ini masih lancar-lancar aja teman Pro 2. Terus juga untuk pintu 1 Unhas bagian barat itu masih lancar-lancar aja juga. Untuk Urip jembatan flyover masih oke-oke aja teman Pro 2. I mean ya, masih lancar-lancar aja. Urip Sumarjo juga masih lancar-lancar aja. Jembatan Marombong masih ada nih beberapa kendaraan-kendaraan yang lewat tapi masih lancar-lancar aja. Terus daerah masih teraya masuk Urip itu masih lancar juga nih. Simpang 5 Bandara juga okelah ya. Masih aman-aman saja. Baiklah teman Pro 2. Untuk hari ini kondisi jalannya masih available buat kamu untuk beraktivitas di pagi hari. Nah, untuk kamu yang pengen tahu lagi kabar terbaru atau mungkin pengen dapatin selalu informasi dari Pro 2 RRI Makassar, jangan kemana-mana, tetap stay tune bareng Isa di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Aktif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPP RRI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produksi kreatif unggulan. Lagu terbaru Willy Sopakua bersama Kai Hulu, Papa Mama Pupasang adalah sebuah perayaan dan penghormatan kepada orang tua lewat musik yang menyentuh jiwa. Di balik melodi tersimpan kisah personal Willy yang memberi nyawa pada pesan lagu ini. Lebih dari sekadar lagu, karya ini menjadi kolaborasi kreatif yang mengangkat budaya Maluku. Dukungan dari Kementerian Ekonomi Kreatif dan Pemerintah Kota Ambon memastikan produksi berjalan maksimal, menunjukkan bahwa karya personal dapat diperkuat oleh dukungan institusi untuk menjangkau lebih luas dan memberdayakan pelaku ekonomi kreatif.